Kelompok hari, antrean bahan bakar minyak BBM di sejumlah SPBU Kota Palangkaraya hingga kini masih terlihat dari berbagai pagi hingga malam hari. Kondisi tersebut dinilai sudah memasuki situasi serius dan menjadi sorotan DPRD Provinsi maupun DPRD Kota Palangkaraya. Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Junaidi meminta pemerintah dalam bersama pihak terkait segera mengambil langkah cepat untuk memulihkan distribusi BBM di Kota Palangkaraya. Menurut Junaidi, antrean panjang yang terjadi hampir di seluruh SPBU menunjukkan adanya persoalan nyata dalam rantai distribusi dan pasokan BBM. Dia menegaskan kondisi tersebut tidak lagi dapat dianggap sebagai gangguan sementara karena telah berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi hingga pelayanan dasar yang bergantung pada ketersediaan BBM. Ia mengatakan DPRD menerima banyak keluhan dari masyarakat, mulai dari pekerjaan harian, pengemudi angkutan hingga pelaku UMKM yang aktivitas terganggu akibat sulit memperoleh BBM. Dari hasil pemantauan di lapangan, DPRD juga menemukan indikasi adanya penurunan volume pasokan ke SPBU dibanding kebutuhan normal sehingga memicu antrean berkepanjangan. Demikian saya Sunita Mantike, sampai jumpa pada berita mahala pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Halo Kulapahari, aku Friska Sinta mendukung dan umba meramaikan Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan elak dia bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen melai RRI Pro IJ

Priok adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal Reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok Warok dan Gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan Reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni Reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan Reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan Reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti

ornamen, batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Pulau Pahari masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Ya, di pagi hari ini kita akan menuju ke Kalimantan Timur dan rangkaian pesona budaya Borneo 1 jam ke depan. Ada labuan cermin keajaiban danau dua rasa di Kalimantan Timur, Pulau Pahari. Ya, bukan pantai, bukan pula pegunungan. Tempat ini merupakan danau yang memiliki keindahan yang membuat berdecak kagum siapa saja yang mengunjunginya. Danau Labuan Cermin terletak di Desa Labuan Kelambu di Kecamatan Biduk-Biduk, Kalimantan Timur, yang bisa ditempuh dengan perjalanan darat sekitar 6-7 jam dari ibu kota Kabupaten Berau, Tanjung Redep, Kalimantan Timur.

Mencapai Danau Labuan Cermin, pengunjung harus menyewa kapal dari dermaga. Dengan harga sewa kapal Rp200.000 untuk perjalanan pulang pergi. Dan akan lebih murah jika Anda datang bersama rombongan. Sesampainya di sana, dijamin pengunjung akan dibuat terpana oleh kecantikan danau ini. Danau Labuan Cermin memiliki air yang sangat jernih. Bahkan dasar dari danau yang berupa pasir laut ini juga bisa terlihat dengan jelas. Mengapa dinamakan Labuan Cermin? Ini kalau pagi dikarenakan Labuan Cermin ini memiliki lapisan yang membuat cahaya matahari mantul gitu ya. Hal tersebut terjadi karena danau Labuan Cermin ini memiliki rasa asin yang akan terasa bila kita mengecap air dari permukaan danau. Sementara air di dasar danau akan terasa tawar, dan dua jenis air inilah yang membuat danau memiliki sebuah lapisan pemisah sehingga air dapat mantul. Tidak jarang juga orang menyebut Danau Labuan Cermin ini dengan panggilan danau dua rasa. Meski terlihat dangkal, harus tetap waspada karena kedalaman danau ini sebenarnya mencapai 4 hingga 5 meter kalau pagi. Oke, nanti kita lanjutkan kembali informasinya. Untuk kelopari jangan kemana-mana dulu, kita dengerin lagu berikut ini.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru. Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pulau Bahari, kita lanjutkan kembali informasinya untuk Anda ya. Pemandangan di sekitar Danau Labuan Cermin ini sangat menenangkan ya, dikelilingi pepohonan rimbun yang membuat suasana sangat teduh hingga sangat tepat dijadikan tujuan wisata untuk sejenak melarikan diri dari keramaian yang kerap ditemui setiap hari. Konon bupati setempat memang mengembangkan Labuan Cermin sebagai destinasi wisata, diawali dengan menetapkan kawasan ini sebagai kawasan konservasi dan kawasan lindung. Setelah itu akan dilengkapi sarana penunjang yang akan memudahkan pengunjung menikmati keindahan danau sejuk yang memiliki dua rasa ini. Pulau Bahari, nanti kita lanjutkan kembali ya informasinya untuk Anda, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami, Perompak Suara Budaya Palang.

0: Gulopari, masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya lagu bersama Cici Arinda dengan Balu-Balu Pirang. Kita hentikan sejenak ya, karena kita akan hadirkan informasi perakiran cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya. Dan sudah tersambung di ujung telepon bersama perakirawan Lian Adriani. Halo Kak Lian.
1: Iya, halo.
0: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi Kak.
0: Mohon maaf, agak sedikit terlambat nih ya tadi masuknya.
1: Oke, siap.
0: Silakan informasi cuaca untuk Kulopahari.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi Kulopahari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, pagi ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Minggu 10 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian pada siang hingga sore hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan bergeser antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60% hingga 100%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah barat laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi Kulopahari, tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Kulopahari pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih kalian atas informasi yang sudah dihadirkan. Informasi cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya untuk pagi hari ini. Kulopahari, kami hadir

0: pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

beberapa hari balik lagi Suneta, dan ini informasi terakhir kita ya dari ada Labuan Cermin tadi yang ada di Kalimantan Timur ya. Pulau Pari, saat berada di Labuan Cermin, pengunjung dapat melakukan aktivitas berenang ya, snorkeling dan juga menyelam. Saat menyelam menggunakan kacamata snorkeling akan terlihat beberapa ikan yang berenang. Tidak jauh dari permukaan ada pula gitu ya yang jauh dari dasarnya. Rasa air yang berbeda menyebabkan ikan-ikan terpisah. Hal ini mempermudah membedakan nama jenis ikan air tawar yang mana ikan air laut gitu ya dengan air tawar seperti itu. Sebelum menuju ke Labuan Cermin Pulau Pari, jangan lupa persiapkan alat snorkeling sendiri atau bagi yang sudah membawanya gitu ya. Di dermaga tempat penyeberangan terdapat toko penyewaan alat snorkeling beserta pelampungnya. Bagi yang ingin sekedar bermain air dan juga bersantai, tentu saja di Labuan Air yang menjadi kaca tersebut

Pulau Pari. Di Labuan Cermin juga tersedia penyewaan ban dalam mobil gitu ya, dalam mobil. Bahkan perahu air yang memiliki kaca gitu ya. Transparan. Wow, kalau gitu ya.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhurup yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhurup pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Beberapa hari Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menghadiri pelantikan pengurus Provinsi Persatuan Getbel seluruh Indonesia Pergatsi Kalimantan Tengah masa bakti 2026-2030. Acara dilaksanakan di Aula Jayang Tingang lantai 2 kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar Sabran mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus yang baru dilantik dan berharap kepengurusan yang dipimpin Juni Gulto mampu memajukan olahraga Getbel serta meningkatkan prestasi atletik Kalimantan Tengah. Gubernur menegaskan olahraga memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang sehat, tangguh dan berdaya saing. Menurutnya sektor olahraga juga berkontribusi dalam pembinaan karakter masyarakat. Ia mendorong Pergatsi Kalimantan Tengah menjadi motor penggerak pembinaan atlet dan pengembangan olahraga Getbel hingga ke seluruh daerah di Kalimantan Tengah. Selain itu, Gubernur juga mengajak seluruh pengurus menjaga kekompakan dan menjadikan organisasi sebagai wadah pengabdian dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita malam pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: 04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali, peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali, pertanda bencana alam. Ketukan lima kali, menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali, menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

secara garis besar ya, masyarakat asli Lampung sebagai media menjadi terbagi menjadi dua kelompok begitu ya. Kita menuju ke Lampung nih, kalau hari informasi pesona Nusantara ada Papadun dan juga Saibatin ya. Tetapi selain kedua kelompok besar tersebut, terdapat kelompok kelompok adat lain yang memiliki pernak-pernik, tradisi dan juga ritual adat khas berbeda dari keduanya. Salah satu diantaranya adalah masyarakat Lampung Melinting yang menetap di Kecamatan Labuhan Maringai, Lampung Timur ya. Kekhasan masyarakat Lampung Melinting ini diantaranya terdapat pada ritual pernikahan. Dalam pernikahan ini juga terdapat tiga jenis sistem perkawinan, yaitu mesukup, ngakuk majau, dan nibal serbau. Mesuku merupakan pernikahan ketika si gadis dibawa ke keluarga pria untuk ditanya kesediaannya menikah ya. Jika setuju, si gadis diantar pada keluarganya dan prosesi kemudian dilanjutkan dengan pertunangan. Ngakuk manjau ini adalah pernikahan ketika si gadis dibawa secara diam-diam ya ke keluarga pria. Kemudian keluarga pria mengabarkan maksudnya untuk menikahkan kedua mempelai dengan prosesi berlangsung di tempat keluarga pria. Nyibal serbau adalah pernikahan ketika kedua pihak keluarga telah saling mengenal dan didahului pertunangan ya. Pernikahan di awal prosesi adat gitu ya, dengan keluarga pihak laki-laki mendatangi pihak perempuan dengan membawa kelengkapan adat atau kanangau tertentu kelapa hari. Itu tadi informasinya, jangan kemana-mana, masih ada hal lain yang menjadi keunikan dari prosesi pernikahan Lampung Melinting ya. Kelapa hari apa saja itu nanti kami hadirkan untuk Anda informasi selengkapnya sesaat lagi ya. Namun kelapa hari jangan kemana-mana dulu, akan ada lagu berikut ini menemani berbagai aktivitas kelapa hari pagi hari ini. Tetap semangat dalam menjalankan rutinitas Anda.

Pernahkah berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari? Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya, di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tumbuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

Lomba hari, balik lagi ya Sunetan ya, dengan informasi untuk Anda di pagi hari ini. Masih dari Lampung tadi ya. Oke. Hal lain yang menjadi keunikan dari prosesi pernikahan Lampung Melinting ini adalah busananya, Lomba hari. Busana pengantin perempuan berupa kain tipis ya, kain tapis gitu ya, tapis cekil, baju kurung dari bahan brokat putih, selendang jungsarat, selapai, bulu serti, dan selop gitu ya. Adapun pengantin pria, laki-laki begitu ya, menggunakan celana pantalon gitu. Pantalon, kemeja putih, kain tumpal, ketat akin gitu ya. Kerembung, punduk, keris, dan selop. Nah, itu banyak sekali nih ya perlengkapannya. Nah, mempelai perempuan menggunakan singer atau mahkota pengantin bercabang 5. Mahkota pengantin bercabang 5. Dengan setiap cabang memiliki rumbai yang menutupi wajah sang gadis kelop hari. Sementara mempelai laki-laki menggunakan kopiah emas sebagai penghormatan. Selain dua aksesoris tersebut, pasangan pengantin melinting gitu ya, menggunakan kalung buturan, kalung papan jajar, gelang burung, dan gelang karno. Itu tadi informasi terakhir kita Lomba hari dalam rangkaian informasi Pesona Nusantara. Masih ada satu season lagi yang pastinya masih dengan informasi Pesona Nusantara untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana dulu ya Lomba hari. Yang pastinya di siang hari ini ya, pagi menjelang siang ini masih pagi apa siangnya? Masih pagi ternyata ya. Nah, untuk kelapa hari yang pengen kulineran gitu ya, boleh banget tuh di kawasan Yosudarso Car Free Day gitu ya, CFD. Boleh banget ya kesana aja. Maksudnya banyak sekali kuliner tersedia Nusantara juga ya. Oke, kelapa hari kita dengerin dulu lagu berikut ini untuk Anda. Jangan kemana-mana, masih bersama kami Propat Suara Budaya Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lomba hari, kembali lagi Sunetan ya, dan ini adalah informasi terakhir kita dalam pesona Nusantara. Kita menuju ke Sulawesi Selatan nih, ada penyaksikan, ada kemegahan pemakaman tebing ya. Pemakaman tebing khas Toraja di Londa dan Lemo. Salah satu tujuan wisata di Sulawesi Selatan adalah Tanah Toraja, terletak di pegunungan ya. Tanah Toraja kaya akan tradisi dan kebudayaan. Objek wisata populer di sana adalah Gua Londa, gitu ya. Situs pemakaman Gua Londa

tempat menyimpan mayat, khususnya untuk leluhur Toraja dan keturunannya. Konon, jauh sebelum agama Islam ini dan Kristen masuk ke Nusantara, Tanah Toraja sudah mengenal kepercayaan warisan nenek moyang yang disebut Aluk Todolo atau kepercayaan Alukta Klopari. Kepercayaan ini menjadi landasan berbagai ritual adat dan tradisi masyarakat Toraja. Itu tadi informasi terakhir kita, sekaligus menutup rangkaian program Pesona Nusantara. Kira kebersamaan kita hingga ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan nanti di pukul 9 akan ada program obrolan Warung Horeh ya untuk Klopari. Jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya. Tentunya di edisi pagi ini Minggu 10 Mei 2026.

0: Desa bukan sekedar tempat tinggal. Desa merupakan awal dari sebuah kehidupan, sumber ketahanan pangan, tempat pelestarian budaya, dan harapan masa depan bangsa.
1: Nana, aku serius mau merantau ke kota. Rasanya di desa nggak ada peluang.
2: Aku dulu juga mikir gitu, Bim. Tapi sekarang aku sadar, desa kita punya banyak potensi.
1: Potensi apa? Sawah, kebun, cuma ada itu doang.
2: Justru itu, hasil pertanian bisa diolah jadi produk bernilai jual. UMKM bisa dipasarkan lewat internet, dan wisata desa bisa dikenal orang luar.
1: Kalau nggak ada yang mulai, semua itu cuma rencana.
2: Makanya, kita mulai dari diri sendiri. Anak muda harus terlibat membangun desa, bukan pergi meninggalkan desa.
1: Kalau desa maju, warganya sejahtera. Dan kita ikut bangga sih.
2: Benar juga, membangun Indonesia dimulai dari desa kita sendiri.
0: Ayo ambil peran, dukung potensi lokal, kembangkan desa, dan ciptakan masa depan bersama. Dari pemuda, membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Tahukah kamu bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945? Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.

0: John.
1: Gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

hari Pesipal Budaya Isen Mulang FBIM merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memeriahkan hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Tengah. Pesipal ini menampilkan beragam kekayaan seni, budaya hingga permainan tradisional khas Kalimantan Tengah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dan wisatawan. Pembang Budaya Kalimantan Tengah Lampang Tandang mengatakan pelaksanaan FBIM tahun ini sedikit berbeda dibanding tahun sebelumnya. Menurutnya penghematan anggaran daerah membuat kegiatan diselenggarakan lebih efisien dan tepat guna melalui konsep parade budaya, bukan perlombaan ya. Nah, lebih lanjut Lampang juga menjelaskan meski konsep FBIM tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, acara tersebut tetap memberikan daya tarik dan hiburan tersendiri bagi masyarakat. Setiap perwakilan daerah juga tetap menampilkan potensi budaya yang unik dan menarik dari masing-masing kota dan kabupaten. Konsep parade budaya dinilai mampu memberikan ruang yang lebih luas bagi daerah untuk menampilkan identitas seni dan tradisi masing-masing. Selain menjadi hiburan masyarakat, kegiatan ini juga menjadi upaya pelestarian budaya di daerah ya, agar tetap dikenal generasi muda. Melalui pelaksanaan FBIM, pemerintah daerah berharap seni dan budaya Kalimantan Tengah terus berkembang dan semakin dikenal luas. Pesipal ini juga diharapkan dapat mempererat kebersamaan antar daerah sekaligus mendukung promosi wisata dan budaya lokal. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahala pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2022. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara. Siapa saat bahagia di...
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Perempat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Kompas Suara Budaya Palangkaraya dan tentunya kebersamaan kita hingga ke pukul 10 ya waktu Indonesia Barat Kulon Pahari. Dan sekarang pukul 9 lewat 20 menit, kami akan hadirkan program Warung Hore kali ini bersama Ibu Kambang nih ya, dengan judul Bahasa dan Lingkungan Harmoni Budaya untuk Masa Depan. Dan kali ini merupakan siaran ulang ya dari Pro 1 RRI Palangkaraya. Siaran ulangan tentunya untuk Anda saat bermanfaat terkait bahasa dan lingkungan harmoni budaya untuk masa depan. Kulon Pahari, nanti berakhirnya program Warung Hore, artinya saya juga harus pamit, mohon undur diri dari ruang dengar kamu semua ya. Yang pastinya di program 4 Suara Budaya Palangkaraya. Terima kasih ya untuk Kulon Pahari yang masih setia bersama kami melalui FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan aplikasi RRI Digital serta website streaming kami rri.co.id. Terima kasih untuk Kulon Pahari yang masih setia tentunya bersama kami. Kami hadirkan berikut ini program Warung.

0: Semandiai, halo Litinai, dengan aku Nyai Suneta, itulah Hanjewu tuh program Warung Hore. Dan pasti aku di Hanjewu, Hanjewu tuh ya kebuat maksudnya lah, TG Ibu Itah aja paling cantik tuh lah, rumah Barabalai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Langsung Itah bapander dengan beliau. Halo, selamat Hanjewu Ibu.
1: Selamat Hanjewu kayak.
0: Nare kabar Hanjewu tuh?
1: Kabar bahalap. Jadi pembawa acara Itah tuh sungguh sangat cantik ya.
0: Luar biasa Hanjewu tuh segar lah Bu. Lah hari yeah. Jumat tuh biasa tuh olahraga helu.
1: Iya.
0: Kena lima olahraga mini soccer likute. Sepak bola tapi jadi anu ih. Jadi penghibur narek dulu ya.
1: Jadi
0: tim hore.
1: tim hore.
0: Oke, Hanjewu tuh pembahasan Itah terkait bahasa dan lingkungan merupakan harmoni budaya untuk masa depan, akan masa depan oh nabu lah.
1: Iya, iya.
0: Oke, dan Hanjewu tuh mungkin aku hendak mengetahuan helu aktivitas Bu Kambang atau Ibu Kambang hendak memperkenalkan diri helu, mungkin TG lebih hendak mengetahuan terkait Ibu Kambang secara pribadi mungkin.
1: Secara pribadi. Iya tahu Ibu. Jadi bara aran teh jadi ketahuan lah ciri khas teh kan Kambang. Jadi puna ulu Dayak semata ieu. Jatun ti aran di likut teh indai puna Kambang di teil. Kemudian aku tuh begawi melalui Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Dibas teh amun huang dunia di luar dari dunia pekerjaan di birokrasi, aku pengamat dan pencinta seni di TI.
0: Pengamat dan pecinta seni budayawan pastinya lah, kurang lebih nah Bu Kambang, endau perjalanan bara kantor kan RRI itu TG menyundau kendala dia
1: TG menyundau kendala teh mati itu budaya tuh budaya antri ya
0: mpi. Nah tradisi antri dan budaya antri jika melalui SPBU
1: pasti iya betul sekali.
0: Nah menurut sudut pandang Bu Kambang tuh, karena kita membahas je topik kita, kita isut ke isu je terhangat anda tuh. Kira-kira nara yang tiap masalah sih ngeto antri, tiba-tiba aku tuh nah.
1: Hanya secari kertas yang
0: secari
1: tidak.
0: Secari kertas
1: sih
0: bujuk.
1: Iya, hanya secari kertas dan bahasa yang ada di dalam kertas itu tahu memicu ulu. Akan antri kute kan kekhawatiran kute.
0: Bahasa teh memang puna luar biasa, harus bahasa teh harus bahalap indah dan tidak mengundang unsur ulu teh khawatir.
1: Iya betul, bujur.
0: Menurut Ibu tenara pi bahasa aja kurang lebih je menampak ulu khawatir teh.
1: Mungkin di pembatasan pembatasan untuk BBM itu sendiri ketena di teh di mungkin di kata pembatasan.
0: Iya. Tapi memang baru pemerintah ya jadi TG mampu luak. Aturan jika Bu memang jadi TG surat edaran bar pemerintah kia bahkan mulai daerah TG pembatasan kia. Nah jadi TG memicu masyarakat tuh khawatir lah Bu.
1: Iya bujur.
0: Akhirnya EWNT kebingungan. Di samping EWNT dahulu beraktivitas kalau biasa tapi dibatasi kan karena jumlah anu teh liter teh
1: liter
0: arek. Jadi biasa event to berdrum-drum, akan event begawi, gitu dunia kerja akan mulai luar lah. Bagi aktivitas kita sehari-hari, jadi pengguna motor sehari-hari kerja kita. Nah, luar biasa ya. Itu memicu pro dan kontra di masyarakat kalau
1: gawi bahasa kayak kan baik itu kan bahasa lisan, bahasa itu secara langsung atau bahasa secara tertulis itu pun tahu mempengaruhi ulu. Apalagi kita di memegang kebijakan.
0: Harus itu kenampi lah dia pengitan dia mengkritik lah
1: dia
0: kenampi mungkin ibu tuh tegi suatu ide atau kalimat bahasa di bahalap sehingga masyarakatnya membaca dengan bahasa dia pun benar-benar tahu dipahami dan tidak membuat khawatir masyarakat kira-kira kenampi
1: gawin kan kadang-kadang kutu ita tuh menerima informasi itu harus tak payah kebenaran. Nah, tahu kaya ditek kan belum tentu kebenaran yang dikirim disebarkan di medsos atau narate kan media sosial itu mungkin tidak kebenaran yang terjadi. Tapi kan yang terjadi itu kan tahu kaya tuh kertas tuh tahu diedit ulu.
0: Tahu
1: ulu mengedit unsur di dia pasti dia bertanggung jawab pokute. Tadi tete tahu payah-payah tapi tuh kan jadi ditanda jadi pemerintah jadi nampaya dan jadi mohon ya mudah-mudahan beberapa andau tuh dia andai kute tahu mengurai antri kute
0: dan tahu berjalan kalau biasa itah nah
1: gawin tipe budaya ulu Dayak terutama ulu Kalimantan Tengah tuh tidak dia puji di kelas tuh sebenarnya selama gin itah tuh selama barang tege semahal apapun tetap itah milih kute selama barang itah cukup nah kute
0: tapi
1: sebenarnya
0: buhen tiba-tiba barang tege tapi kok antri kute nah,
1: karena dibatasi awna
0: gitu dibatasi endawna sehingga nah amun aku menang payah lah bu lah mungkin isut pemikiran beraku amun aku menang payah menantuani dia aja meneliti
1: tentang
0: ini sekedar menantuani
1: ya bujur kayak itu menantuani ya anggaplah kita netizen betul lah
0: iya jadi aku nampak ya awi jadi batasi endauna sehingga para narekon itu naji sewu terlalu menjual eceran jika nah Ewen cepat tuh melangsir biasa teh akhirnya dia uli melangsir awi jadi batasi endau nah jite aja mengakibatkan
1: antri
0: iyo jadi mengakibatkan pasokan akan eceran teh kosong awi Ewen jatun mengantri awi Ewen jatun dia uli memilih dia jadi tahu memilih dia uli habis batasan jika endau dia uli milih are nah jadi akhirnya Ewen teh kosong nah sehingga masyarakat are itu jadi ya biasa amun aku napa ya lah bulan
1: bujur.
0: Jadi ya biasa milih minyak mulai pom bensin akhirnya memilih mulai pom bensin nah jite menampak penumpukan hindai di luar jite tenda
1: bujur
0: punah nantuani ku ngeliling kota Palangkaraya
1: jatun neka
0: bos jatun lu menjual bensin
1: pernah jatun
0: merah mulu guang
1: pom bensin
0: numpuk akhirnya
1: iya bujur nah,
0: sedangkan pom bensin kita banyak pire uli hitung
1: dengan jari lah bara ujung ke ujung kan amun di luar Cilik Riwut lah di sampai pal 11 TGJ limbas teh pal uju TGJ jadi dua mulai Raja Wali di daerah Cilik Riwut Raja Wali TGJ
0: telu
1: lah Raja Wali IJ yolah tukip SMA SMP telu nala limbas teh yo Bukit Keminting TG limbas teh Yusudarso Geobos
0: uju
1: limbas teh Soekarno limbas teh Setaji RT Amilono
0: 10
1: Imam Bonjol kan
0: 11
1: iya limbas teh Penegoro jadi
0: iya dia sampai ke Reare dia sampai ke 10 lah
1: iya
0: iya akhirnya mengakibatkan penumpukan masyarakat ini
1: iya limbas teh kan dibatasi
0: nah, jadi batasi pun awi dibatasi jadi puna menampa awal
1: pemicu ijik kata tapi ijik kota ijik lewu kan hanya ijik kata ya imbas ah pembatasan gitu jadi kita memilih kalimat teh memilih kata teh punah tutu-tutu awal penuluh nah baik secara lisan maupun

0: tanah itah ya aku genta kana antri ya.
1: Iya, karena imbas aura sih.
0: Imbas itah, yo.
1: Akhir aku tuh berpikir hendak milih sepeda ya.
0: Iya. Mungkin tahu kayak mengarahkan kan sepeda anu anu.
1: Sepeda gues nih.
0: Gues yo.
1: Abi.
0: Tapi sadang kayak ke Kejawa.
1: Oh, bujur ramon buang kantor ibu Kejawa. Iya. Aku berahuma tuh kepi 5 menit sampai.
0: Iya, latih pangikan.
1: Iya, iya. Nah, Bu Itah kembali ke topik lah berkaitan dengan bahasa Teendau.

0: akan lingkungan. Nah, mangat manampa masyarakat tuh tahu merasa lingkungan teh milik sendiri kutu, padahal lewat teh pernah jadi melehetu ibarat Palangkaraya Kalimantan. Iya. Belum lahir melehetu, tapi wente masih indah memiliki rasa memiliki kutu teh nah dengan wilayah hewan sendiri kabuat kutu teh. Nah, sehingga lingkungan tuh tidak terjaga dengan baik. Bu, silakan menurut Ibu Kenapi.
1: Amun aku misek kawalan-kawalan di pendatang lah, ewen te agak kesulitan kan ewen, namun apa bahasa ita, terutama bahasa ngaju, ya ngaju ataupun maanyan. Paling mudah kan ewen te, nanti paling mangat te bahasa Banjar.
0: Bahasa
1: Gawin
0: Banjar.
1: Agak mirip dengan bahasa Indonesia kan ewen kutel. Amun berbicara ita bepandar kecintaan ewen terkait uang. Kalimantan Tengah tuh khusus Palangkaraya tuh cinta kan ewen paling mangat gawin hiruk piku ka ulua teh budaya ita teh budaya yang sangat anteng lah orang yang orang yang mau menerima kondisi gawin ita tuh kan patuh kute sama kalau lagu ewe di aku ingat ewe di menyanyi lagu itu di Bapak Cicak Kos Boyona di Kail dan Jala pun bisa menghidupimu. Oh, kan TG ya iya.
0: Bukan kolong susu.
1: Dan itu kan TG Hong Kalimantan Tengah ke tenan. Ita tu kan belau ita nanggau sayur. Mohon ita kan anu kan TG Kelakai.
0: Gua ngelikut huma
1: i TG Kelakai.
0: Padang Kelakai.
1: Padang Kelakai. Jadi mau hendak belum mulai anu itu kan mangat kita lo mangat sebenarnya. Tapi itulah amuntah terkait ewen untuk mencintai ita mencintai budaya ita melalui bahasa mungkin agak sulit gawin narai agak balik kutela gawin narai kuan ewen bahasa ita te bahasa terutama bahasa ngaju dengan bahasa maanyan itu agak anu
0: sulit
1: kan ewen bahali ike
0: mengutak
1: padahal amun bahasa Sunda dan bahasa ngaju teh tegi kesamaan kalau kata menita kan bujur
0: bujur
1: kan ewen tutu mau bujur bahasa Banjar kan benar lo amun di menita kan tegi ketutu ya nah amun bujur bahasa Sunda teh bikin deh arti ya para.
0: Oh,
1: ya. Jadi
0: berbanding terbalik.
1: Iya, berbanding terbalik.
0: Jauh.
1: Ya. Jadi bahasa ita tuh sebenarnya samai. Tapi kan arti dengan makna tadi berbeda.
0: Iya.
1: Makanya bahasa Indonesia dimempersatu ita tuh dengan bahasa Indonesia kute. Namun harmoni kenampi yaitu tadi amun ita kalau ita panderendaona kan bahasa ijek kata membuat ita tidak harmoni gawin ita harus berburu-buru berbondong-bondong kakarabut mulai pom bensin hanya gawin ijek kata terbatas kutek kan hanya satu kata hanya ijek kutak teh penuluhna akhirnya membuat ulu gelisah
0: terpicu
1: kutek membuat lingkungan menjadi ijek macet gawian tersandat gawin TG izin lah bu, dia capat tame, gawin antri, jadi alasan dai, kute kan. Tapi memang ketutuk ya, kute gawin antri, kute. Lasut andau sampai akhirnya hak gawin haranan hak rabut kute na, hak lahi kula andai.
0: Menimbulkan konflik hindai.
1: Iya menimbulkan konflik hindai, kute. Efek tawami kan, Palangkaraya tuh handak ije masing-masing itah, dinun mata andau kan gin kelasut tanah di luar biasa.
0: Teh je menampa itah tuh dia harmoni baya ije kata je kawin dah.
1: Iya nah.
0: Membatasi kira-kira selain membatasi itu kalimat je pas teh narai lah. Mangati bahala paul te penyeneh teh.
1: Iyalah. Sebenarnya teh kan dibatasi ditau di kau ka amun tau teh ganti teh kan. Tau ih di seperlunya atau tidak usah anu kute sosialisasi ewen langsung turun ke lapangan menanture keadaan tidak hanya langsung lewat surat atau narai kan kalau kita kan ayah tuh akibat dikute nah kan oh mandai anu Lombok gawi minyak mandai sebenarnya kan tidak serta merta perdagangan kita teh mandai hanya gara-gara ije kan tapi teori atau TG anu kan tahu pandai barang gawe narai dampak aku teh na aku teh dan are faktor sebenarnya dan pemerintah teh amun tahu amun tahu kan langsung terjun ke lapangan menenture keadaan di sidak langsung kute. Terus amun di pom bensin di narekon dulu di melanggar anu nah kan tahu even melakukan tegek nakal kute. Nah aku sebenarnya tegek ke pembahas buhen sampai tahu antri kutu kute kan ternyata memang hanya secari kertas dan nampak itah teh jadi berbondong-bondong gong pom bensin dan kemudian teh kan hanya gara-gara kekhawatiran itah yang belum tentu itu terjadi sebenarnya.
0: Iya, padahal pemicu teh kekhawatiran berat efek perang dunia jikau nah
1: iya, iya.
0: Padahal belum tentu ke itah teh berdampak iya. Kan masih kejauh ibaratnya
1: iya.
0: Masih ulih itah mandiri lah
1: iya. Kan pemerintah pasti jadi mehini jadi tahu menggawikan itah itu kan istilah sumber daya alam itah kan are
0: dan sekalipun lah tiap tahun tuh seperti itu jumlahnya tidak mungkin akan kurang
1: iya.
0: Kan buktinya ulih kita berjalan hidup normal
1: iya.

0: nilai dan jumlah kare. Nah, akan ulu je puna panggawi, je puna gawi nayu sehari-hari je membutuhkan arek ku teteh nah harus kia iya elak membatasi cuman elak keje sama ratakan dengan itah je biasa ku tu.
1: Iya, betul.
0: Dengan cara misal even teh harus memperahan surat izin even begawi nah je membutuhkan minyak teh arek ku teteh nah.
1: Iya, bucur, bucur, bucur.
0: Ini enggak iya kan puna tege bukti.
1: Iya.
0: Tapi munakan memang arek je
1: arek nakal kia pang. Masyarakat tu kita gek kia ayo. Atau TG kak di masyarakat tuh daripada anu ku yeah. Ayo ih ije ka huma ije biar are dinun kan ije ke huma ije gitu. Tapi memang ketutu kayak kan geun ije ke huma TG di jalur ke kiri jalur ke kanan iya
0: are jeba dongil dah yeah, akhir bikin-bikin dah telu jingguan ewen nah
1: iya bujur
0: telu jik lutik nah
1: mudahan nih anu jadi
0: cepat teratasi ilang.

terkhusus Wong Palangkaraya tuh bahasa tuh jadi arek ya, bilingual kute, arek di pendatang, jadi tege paguyupan segala macam kan. Inti ya wilayah di kaya akan keberagaman budaya dan suku suku teh kan. Jadi suku Dayak di Puna sebagai penduduk asli dan didampingi berbagai paguyupan beken kute kan. Harmoni budaya teh Huang Kalteng teh terwujud melalui perpaduan bahasa, adat dan penghormatan itah akan lingkungan Bu lah, yang disatukan oleh falsafah hidup bersama Huma Betang. Kita hapa Huma Betang itah manu kan. Baste ta nah peran mentah manu handak anu teh peran bahasa dalam harmoni sosial teh tege arah sewu teh revitalisasi bahasa ya ya. Baik kita bahasa daerah kita teh bahasa Ngaju, Maanyan, Utdanum, dibaste Melayu dialek Ketawaringin, baste pelestarian identitas budaya kita. Baste kan amun pelestarian identitas budaya kita teh kalau karungut, deder, baste tumet lewut gitu kan. Anggaplah lima aliran aliran sungai gitu. Lima aliran sungai di Huang Kalimantan Tengah. Di lima aliran sungai itu kan tege bahasa berbeda, tege musik ke berbeda, tege tradisi ya di berbeda gitu. Jadi disatukan kutek kare, teh dipadukan. Jadi akhir teh sebuah harmoni yang indah. Betul. Amun dipadukan Huang Festival kah, Huang Nare dijadikan di teh tauke akan menarik wisata.

0: tantangan terbesar itu adalah ego.
1: Ego.
0: Iya. Menurut aku adalah ego. Tantangan terbesar itu adalah ego masing-masing yang pemilik atau penutur bahasa di teh lingkungan di teh sebenarnya. Tapi kan itah mau anak menutur teh tentang lingkungan dan kearifan lokal atau ekologi budaya itah mau anu untuk membuat di teh menjadi harmoni lah. Kalau itah di pemilik utama mereka Kalimantan itu kan masyarakat Dayak di Puna di memiliki hubungan erat dengan alam Huang Kalimantan Tengah tuh yang tercermin Huang tradisi dan kearifan lokal dia menjaga keharmonisan antar manusia dan lingkungan. Tapi kan kadang-kadang itah menenture bara tradisi manugali ding manugali lo nah kegiatan kan beda tuh di menanam pare bimbul pare mele sawah dengan di manugal teh beda beda
1: badanom dengan jigean
0: iya menitah kan manugal sebenarnya teh kan di are anu kenampi cara menunjukkan harmoni setia wang alam serta memperkuat karakter kerjasama mele manugal harmoni mele alam teh kita kan membakar tuh tapi TG anu batasa untuk membakar khusus anu iya arate kan membuat petak teh tahu gembur, tahu subur. Yeah. Kemudian kan kita teh kerja sama TG di melubang petak, TG di menanam biji pare ya nah,
1: menabur.
0: Limbas teh TG di mangarungut, akan menengah hibur, TG menghibur, TG hinda di memasak, TG di anu jadi pengingan di teh ekologi budaya yang dijadikan pemersatu. Maksudnya ekolinguistik hindai. Ekolinguistik itu terkait studi tentang bahasa, terutama bahasa Dayak Ngaju, menunjukkan bahwa gamin aku tuh ngaju lah, jadi dia di terlalu egois ke ngaju-ngajuan gitu ya. Gamin kebetulan aku di lu ngaju gitu kan, menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan sebagai alat untuk mempertahankan hubungan harmonis. Gamin narai, bahasa ngaju itu kan are penutur lah. Coba kompayahlah. Itah lu ngaju, belum tentu itah tahu bahasa Maanyan.
1: Sulit kayaknya bahasa Maanyan
0: itu. Belum tentu tahu kayak itah bahasa Utdanum atau bahasa Kadori. Iya. Tapi ulu Maanyan, ulu Kadori, Utdanum pasti tahu bahasa ngaju. Gawinare, anggaplah bahasa ngaju ditu tuh adalah penutur teh mayoritas kute.
1: Arek
0: penutur lah kute anua.
1: Sehingga di mana-mana dan even selalu ketemu dengan ulu itah Dayak Ngaju. Jadi akhirnya teh tahulah isu-isu.
0: Iya, jadi di teh bahasa ngaju itu membuat harmoni lingkungan.

0: arek lah unsur-unsur di punatame itu, dan kalau olahraga itu kan unsur salah satu memperkat dan membuat harmoni lah. Gabi narai semua penutur bahasa yang ada pun yang ada di Kalimantan Tengah, entah itu barakue pasti tahu gitu. Kalau belogo, kalau sepak saut, tapi tahu melakukan atau narai gitu kan, itu olahraga gitu. Dan menurut aku pasti Pak Esen Molang tuh juga salah satu untuk membuat harmoni terkait bahasa GTGK kan, selain olahraga TGK tradisi kia yang akan ditampilkan nih, bahasa TGK tarian kia, tarian di tidak semua tarian pedalaman tapi TGK tarian pesisir, karena kita huang Kalimantan Tengah tuh TGK di huang pedalaman, TGK huang pesisir. Jadi Isen Mulang tuh kalau huma betang gitu ya, untuk menyatukan harmoni, baik itu secara budaya, secara bahasa, secara apapun yang ada dalam huang lini lingkungan hidup kita.
1: Pasti memang selalu ada hubungannya dengan bahasa Winare. Setiap kali lomba pasti TGMC
0: yang mengantar. Iya, bujur.
1: Bahasa kia kami, tim pandeer. Jadi tidak lepas dari unsur bahasa ampe tatu pahari belum huang dunia tuh, makanya kutak sarita itu te elaberangai dengan ulu
0: hela
1: tersinggung bahasa tuh tau nampak itah kelahi ya tenang gara-gara panderi ya
0: Jawin harus adat diutamakan helu ketekan itah adab itah tege bahala bahasa itah pun akan bahala tapi mun adab itah te dia bahasa itah pun akan

0: bahasa dengan lingkungan itah tuh harmoni budaya itah tuh tau semakin menunjukkan eksistensi ke masa depan itah tuh orang Kalimantan Tengah tuh.
1: Iya. Dipasti mereka Kalimantan Tengah tuh teh jadi arek ragam mandai jadilah selain memang di puna ulu itah di puna di tempun alam teh lo tagi paguyupan dan ormas dipasti. Nah seluruh paguyupan di Kalimantan Tengah tuh itah mimbit untuk menjaga kebersamaan dan menguatkan tekad persatuan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Huma Betang. Jadi kita lahir dan buluak bara Huma Betang. Kita urang teh jatun di desa ditu sebenarnya. Kita teh bara Huma Betang, Huma Betang. Karak bara Huma Betang, Huang kueh pun kita pasti tege Huma Betang. Iya. Jadi budaya Huma Betang teh memang harus kita terapkan sebagai kearifan lokal yang memang utuh identitas kita sebagai ulu Dayak

0: Jewutu. Terima kasih akan Bu Kambang jadi hadir.
1: Sama-sama.
0: Majak warung hurikeh Jewutu dan atau majak harian Hindai.
1: Tahu.
0: Puna ari itu puna tema itah tu beragam-ragam. Jadi penting itah tetap bahasa itu sebagai bahasa pemersatu itah.
1: Iya, bujur.
0: Baik dan benar.
1: Iya.
0: Terima kasih kulo pahari. Ita sudah tinai huang andau harian waktu jam jesa wajib pastilah aku sunet.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online lah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Sabtu malam pukul 10 waktu Indonesia Barat. Legislator atau anggota DPRD Kapuas, Kalimantan Tengah, Kusmanto mengapresiasi salah satu perusahaan yang peduli membantu masyarakat desa Buhut Jaya, Kecamatan Kapuas Tengah dalam pembangunan sarana jaringan listrik. Menurutnya perusahaan melalui Corporate Social Responsibility atau CSR kepada masyarakat merupakan bentuk nyata kepedulian sosial terhadap kebutuhan dasar warga desa. Selama bertahun-tahun, masyarakat desa Buhut Jaya hidup dengan keterbatasan akses listrik sehingga aktivitas warga terutama pada malam hari menjadi terbatas. Selain itu juga penerangan jalan dan rumah warga akan meningkatkan rasa aman dan nyaman di lingkungan desa. Ia mengatakan di mana sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat sangat penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah, khususnya di wilayah pedesaan yang masih membutuhkan perhatian infrastruktur dasar. Demikian berita malam pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kulapa Hari, mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: mama yang suka mendengarkan dongeng, cerita seru, dan bernyanyi bersama.
1: Aku suka.
0: Yuk, dengarkan Dunia Anak Ceria, program spesial untuk kalian yang penuh keceriaan dan pengetahuan. Ada dongeng inspiratif, lagu-lagu asik, cerita pengalaman menarik, dan banyak kejutan seru lainnya. Dengarkan Dunia Anak Ceria setiap minggu pukul 10 siang hanya di Pro 4 RRI Palangkaraya.
1: Ayo dengarkan Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna.

0: Selamat pagi teman-teman dan adik-adik sekalian. Balik lagi menemani kamu di hari Minggu pagi menjelang siang ini bersama dengan program Dunia Anak Ceria. Dunia kita akan bernyanyi, bercerita, mendongeng dan juga sharing-sharing bareng di keceriaan kita pagi hari ini. Dan tentunya seperti biasa, Kanisa hadir bersama dengan kakak yang begitu luar biasa di hari ini. Dan kita akan kepoin bersama dengan Kak Yonatan. Halo kak, kak atau abang nih? Abang. Halo bang, gimana kabarnya hari ini bang Yonatan? Panggilannya bang Yonatan atau bang Jonathan nih?
1: Yonatan aja.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Kabar aku hari ini baik.
0: Baik, luar biasa ya. Tadi kesini sudah sarapan belum?
1: Sudah.
0: Wow, hari ini diantar sama siapa aja nih hari ini?
1: Hari ini aku diantar sama mama dan papa.
0: Dan ada adik.
1: Adek juga.
0: Iya. Tadi lupa nama adiknya siapa?
1: Nama adiknya Caroline.
0: Wah, oh iya panggilannya adik Olin ya?
1: Iya.
0: Halo adik. Oke, Bang Yonatan. Ini sebelum kita lanjut ke rangkaian acara kita kan lumayan seru hari ini ya. Bukan lumayan lagi, emang seru banget dan panjang banget. Boleh gak nih Kanisa sama teman-teman di rumah kenalan dulu sama Bang Yonatan hari ini?
1: Oke.
0: Boleh, silakan.
1: Halo semua, perkenalkan nama aku Yonatan Christopher Vinjaya. Aku bersekolah di SDN 11 Langkai. Aku berada di kelas 6.
0: Wow, sudah kelas 6 SD. Tadi kita udah cerita-cerita juga ya. Ini lagi jadwal padat-padatnya Kak Yonatan juga ya. Iya, selama 1 minggu kemarin ada kegiatan apa tuh di sekolah, Bang?
1: Dari 1 minggu kemarin ujian mulu.
0: Ujian mulu. Biasanya ujiannya berapa lama? Kan biasanya ada macam-macam ya, Bang. Ada ujian sekolah, ada ujian nasional, ada yang akhir, belum lagi prakteknya.
1: Iya.
0: Iya, yang seminggu kemarin apa tuh, Bang?
1: Ujian apa ya? Ulangan aja.
0: Ulangan, pokoknya ulangan terus gitu ya, kok nggak selesai-selesai gitu ya. Tapi tadi abang udah cerita katanya ujian prakteknya bentar lagi gitu. Yang paling seru dari ujian praktek yang paling ditunggu-tunggu ada ujian apa?
1: Aku sih nunggunya yang bahasa Indonesia, soalnya baca puisi seru gitu.
0: Serius?
1: Iya.
0: Itu pilih atau disediain dari sana puisinya?
1: Kalau aku nggak tahu, kayaknya pilih.
0: Pilih sendiri?
1: Iya.
0: Wow, berarti abang tertarik. Suka juga baca puisi. Tahu gitu kita lihat abang puisi hari ini. Nanti kita puisi barengan ya. Oke, hari ini katanya abang ada satu dongeng yang mau kita bawain hari ini katanya, Bang. Emang judulnya hari ini ada dongeng apa?
1: Hari ini judulnya Angsa dan Telur Emas.
0: Angsa dan Telur Emas. Berarti angsanya punya telur emas. Tapi kenapa telurnya bisa emas? Nah, ini juga nanti diceritain sama Bang Yonatan ya. Sama nanti Bang Yonatan nanti akan ada musik yang menemani abang jadi backsoundnya ya. Oke, kalau gini abang sudah siap belum?
1: Siap dong.
0: Siap. Dan teman-teman sudah tidak sabar ya rasanya untuk kita mendengarkan dongeng dari Bang Yonatan di pagi hari ini yang membuka kita bersama dengan Dunia Anak Ceria. Kita awali dulu mendengar dongeng bersama dengan angsa dan telur emasnya yang akan disembahkan langsung bersama dengan Bang Yonatan. Kami hadirkan untuk kamu.
1: Oke teman-teman, hari ini aku akan bercerita judulnya Angsa dan Telur Emas. Pada suatu hari, hiduplah seorang petani membawa seekor angsa pulang ke rumahnya. Esoknya, angsa tersebut mengeluarkan telur emas. Ia berpikir bahwa angsa tersebut adalah angsa ajaib. Petani pun segera membuat telur emas itu ke pedagang emas di pasar untuk mengetahui apakah telur tersebut benar-benar emas. Pedagang itu berkata, "Ini emas murni." Pedagang tersebut membelinya dengan uang yang banyak. Sejak saat itu, angsa mengeluarkan telur emas setiap hari. Kini, petani telah memiliki susin telur emas. Namun, petani ini masih belum puas. "Aku akan kaya raya, tapi aku ingin angsa mengeluarkan lebih banyak telur emas setiap hari agar aku cepat kaya," kata petani. "Aku tidak akan menunggu besok, aku ingin cepat kaya. Aku akan menyembelih angsa itu dan mengambil seluruh emas dalam tubuhnya," pikir petani. Petani itu pun akhirnya menyembelih angsa. Ia sangat kaget karena ia tidak menemukan satupun telur emas dalam tubuh angsa. Kini, petani hanya bisa menyesal karena sudah serakah. andai saja ia tidak menyembelihnya, pasti ia memiliki pasti ia masih bisa mendapatkan telur emas. Dongeng ini mengajarkan kita untuk tidak menjadi orang yang serakah, sebab demi meraih kesuksesan diperlukan kerja keras dan kesabaran. Oke teman-teman, itulah ceritanya. Terima kasih.
0: Dunia anak ceria, dunia penuh warna. Biasa sekali kisah angsa dan juga telur emasnya. Ternyata benar ya, telur emasnya ini tadi katakan bisa kan. Emang angsa dengan telur emasnya bagaimana? Ternyata adalah sekisah dari si peternak tadi juga ya Bang ya. Tadi juga udah dibilang sama Abang kalau dari dongeng ini kita diajarin untuk apa Bang?
1: Untuk tidak serakah.
0: Iya, kadang kita merasa pengen memiliki semuanya gitu ya Bang ya. Jadinya kita mengorbankan. Bener juga, seandainya tadi angsanya gak disembelih, berapa banyak telur emas yang dia punya kan? Iya tuh, tidak hanya hal angsa aja ya Bang ya, tapi dalam hal apapun kita gak boleh serakah gitu ya. Keren banget, boleh tepuk tangan dulu dong untuk Bang Yonatan hari ini dengan kisahnya. Yeay. Adik kalau ini ketepuk tangan. Luar biasa. Tapi kan Nisa mau tanya dulu, kenapa Abang memilih dongeng ini untuk dibagikan ke teman-teman pagi hari ini?
1: Karena kita terkadang suka serakah.
0: Iya. Tapi Abang memang tipe suka dongeng yang hewan kah?
1: Iya.
0: Iya. Salah satu favorit Abang selain dari angsa dan telur emas ini ada apa tuh?
1: Seingatku dulu aku sukanya cerita kancil.
0: Si hewan cerdas. Kalau Kak Lisa dulu nonton sih Bang, karena Abang pasti tahu deh satu Kemos ini dia tuh menceritakan tentang dongeng anak-anak, tapi sering banget di televisi. Pasti Abang tahu. Kisah zaman dahulu.
1: Oh,
0: kan? Itu seru banget Bang, dari cerita kancil dan buaya, balapan kelinci sama kura-kura. Pasti Abang tahu kan? Iya seru banget, aduh Kak Lisa jadi kangen. Biasanya hari Minggu pagi itu nontonnya sama Doraemon ya. Iya. Oke Bang, sekarang Kak Lisa mau tanya-tanya sama Abang kali ya. Iya, kita mau kenalan lebih dekat dengan kegiatan Abang, boleh?
1: Boleh.
0: Boleh banget. Abang sekarang sudah kelas 6 SD, tadi udah cerita juga ya. Sekolahnya di 11 Langkah ya. Boleh gak kita sapa teman-temannya dulu di sekolah, ada siapa-siapa aja?
1: Untuk yang di sekolah, halo untuk Jasmine, Aksa, Naya, Asya, dan juga Ara.
0: Wow, teman sebangkunya ada siapa?
1: Kalau teman sebangkuku yang paling dekat, Rasid sama Jasmine.
0: Wow, luar biasa, ini teman jajan biasanya Bang ya? Teman jajan ke kantin nih. Biasanya jajan apa sih di kantin?
1: Kalau biasa di kantin tuh yang paling enak jajan es teh.
0: Itu juga favorit Kanisa ya. Apalagi Palangka panas banget ya Bang ya?
1: Iya, panas banget.
0: Panas banget. Oke, biasanya Abang sekolah dari jam berapa berangkatnya?
1: Kalau aku di sekolah datangnya jam 6.
0: Jam 6 di sekolah gitu ya.
1: Iya.
0: Mulai kegiatan belajar-belajar dan mengajarnya di 6:30 biasanya ya?
1: Enggak, biasanya mulainya di jam 7 gitu.
0: Oh iya, itu sampai jam berapa biasa Bang?
1: Kalau Senin sampai Rabu jam 1:30.
0: Wow, 1:30 berarti istirahatnya 3 kali dong itu Bang ya. Terus kalau Kamis, Jumat, Sabtu, sampai Jumat aja ya?
1: Iya.
0: Full day dong berarti Bang ya? Iya, berarti sekolahnya dari Senin sampai Jumat. Iya, tapi ada PR enggak sih Bang?
1: Enggak, soalnya ujian.
0: Oh iya, Kanisa lupa Bang udah kelas 6, enggak ada PR lagi. Ada tugas-tugas akhir praktik gitu ya. Iya, tapi akhir-akhir ini Abang ngerasa pusing enggak nih karena banyak ujian?
1: Ada sih.
0: Ada. Pusingnya kenapa tuh? Karena belajar mulu. Iya. Abangnya ngangguk takut apa nih. Biasanya belajarnya apa aja tuh di setiap harinya?
1: Kalau biasanya belajarnya paling banyak IPAS dia.
0: IPAS itu apa tuh? Ilmu Pengetahuan Alam Sosial?
1: Iya.
0: Oh, sekarang namanya IPAS. Kalau IPS udah enggak ada, berarti udah digabung.
1: Enggak ada. Iya, digabung.
0: Oh, zaman Kadisa dulu dipisah, Bang. Ada IPA, ada IPS. Oh, sekarang digabung. Wow. Tapi di antara semua pelajaran ujian di Bang akhir-akhir ini, yang paling Abang suka dan puas dengan hasilnya?
1: Bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris, kenapa tuh bahasa Inggris?
1: Soalnya enak ngejawab soalnya.
0: Serius? Padahal itu mata pelajaran yang paling susah menurut Kak Disa. Apakah Abang memang suka bahasa Inggris?
1: Enggak sih.
0: Oh, paling enjoy ya ngerjainnya. Tapi kalau mata pelajaran yang paling Abang suka, ada pelajaran apa?
1: Kalau yang paling kusuka itu bahasa Indonesia.
0: Kenapa tuh bahasa Indonesia?
1: Karena aku suka sastra Indonesia.
0: Oh my God, keren banget. Tapi memang semenyenangkan itu kan Bang, ketika bisa membaca sesuatu tapi kita bisa menghantarkan rasa dan juga pesannya kayak puisi ya Bang?
1: Iya.
0: Setuju gak?
1: Setuju.
0: Setuju. Mungkin kalau orang berpikir kayak, oh ini cuma baca, katanya Bang baca puisi. Tapi kalau menurut Abang, kenapa baca puisi itu tuh bisa beda dari kita baca-baca teks yang lain?
1: Karena biasanya orang yang baca-baca puisi gitu pakai perasaan terkadang.
0: Betul, dia menghantarkannya lewat sebuah karya gitu ya Bang yang dibacakan. Tapi Abang pernah baca puisi gak? Pernah lomba gak nih?
1: Enggak pernah.
0: Tapi suka ya baca puisi. Wah, ingat gak salah satu judul yang Abang suka puisi?
1: Rasanya apa ya? Indonesia aku.
0: Wow, keren banget. Biasanya ya setiap lomba-lomba itu selalu ada tuh puisi-puisi ya Bang ya. Seru aja gitu liatnya. Oke, kalau tadi Abang bilang sekolahnya sampai jam 11.30. Ini sekolahnya dari hari Senin sampai hari Jumat gitu ya Bang. Ya biasanya habis lepas selepas sekolah pulangnya apa nih kegiatannya?
1: Kalau Senin sama Rabu biasanya ada les matematika.
0: Oh, langsung? Les matematika?
1: Iya.
0: Wow, Abang suka matematika juga? Kenapa bisa suka matematika? Tadi bahasa Inggris, ini matematika. Kalau kata orang ini dua mata pelajaran yang katanya paling susah nih Bang. Tapi kenapa menurut Abang ini menyenangkan?
1: Karena kalau kita bisa memecahkan masalahnya kayak seru aja gitu.
0: Challenge ya.
1: Iya.
0: Jadi kayak, oh ada soal kita harus pecahin masalah nih. Paling suka di matematika ada teori apa tuh Bang?
1: Pecahan.
0: Pecahan. Yang ini, yang dia ada per-pernya itu.
1: Iya.
0: Oh my God, serius Abang seneng itu? Keren banget sih. Tapi kenapa awalnya Abang kayak, oh aku suka nih matematika, itu gara-gara apa?
1: Karena waktu dulu aku masih bingung-bingung kan, tapi kalau udah tahu seru aja gitu ngejawabnya.
0: Ah, berarti kuncinya apa tuh Bang, biar teman-teman semua gak takut sama matematika?
1: Kita harus tahu rumusnya dan cara ngerjainnya.
0: Nah, itu dia, jadi kalau misalkan kita belum paham dengan pelajarannya, jangan takut gitu ya. Harus belajar supaya nanti kita paham sama materinya dan akhirnya kita mulai suka deh sama pelajarannya. Jadi sebenarnya matematika gak semengerikan itu ya Bang?
1: Enggak,
0: malah enjoy ya?
1: Iya, itu kalau kita bisa jawabnya, kalau gak bisa pusing juga sih.
0: Kalau gak bisa pusing juga sih. Kalau diskusi sama temen untuk saling belajar gak apa-apa ya Bang, tapi kalau langsung nyontek hasilnya itu yang gak boleh.
1: Iya.
0: Tapi Abang sering gak sih diskusi sama temen untuk dapetin hasil ini kita harus cari apa gitu matematika?
1: Oh, pernah.
0: Pernah? Iya, karena lebih asik gitu ya kalau misalkan diskusi cara dapetin angka ini.
1: Iya, bareng-bareng.
0: Ya kan? Seru banget sih. Dan semoga teman-teman dengerin ini juga ya, dapat tips and trick gimana cara menyenangkan bermain bersama dengan matematika di sekolah. Oke, next. Lanjut nih. Ada pengalaman seru gak nih selama sekolah? Ini kan udah tahun ke-6 nih. Udah masa-masa mengingat kenangan nih sama teman-teman. Ada gak nih pengalaman seru selama sekolah di 11 Langkai kira-kira yang menurut Abang melekat banget sama teman-teman? Ada kisah apa tuh Bang?
1: Ada sih dulu waktu itu rasanya Natal. Waktu acara Natal di sekolah aku pernah nge-MC di situ.
0: Serius? Terus?
1: Seru aja gitu bisa bersosialisasi di sekolah.
0: Iya. Tapi itu first time. Wow, gugup gak pertama kali?
1: Iya, gugup.
0: Gugup banget. Tapi gimana cara Abang mengelola gugup itu supaya tetap tampil dengan maksimal?
1: Anggap aja yang ngelihat ini kayak gak ada, kita cuma ngomong sama diri kita sendiri aja.
0: Betul, luar biasa sekali. Tapi abang sudah keren loh, mau jadi MC dan memimpin sebuah acara besar ya itu bang ya. Keren, itu latihannya berapa lama?
1: Dua hari sampai tiga hari rasanya.
0: Wow, dua hari sampai tiga hari ya persiapannya. Tapi acaranya rangkaiannya langsung aman?
1: Iya.
0: Aman, luar biasa banget gitu ya. Tapi seru gak jadi MC?
1: Seru.
0: Seru, kenapa tuh bisa seru?
1: Karena kita ngomong depan banyak orang, ada adrenalinnya gitu.
0: Ada adrenalinnya gitu. Waktu pertama kali abang mencoba menjadi MC, apakah dengan pengalaman yang begitu luar biasa, abang mau lagi jadi MC?
1: Pengen.
0: Wow, semoga selalu ada kesempatan untuk abang belajar dan terus mencoba menjadi MC ya. Iya, siapa tahu abang menjadi MC nasional atau MC provinsi yang biasa di acara-acara Palangkaraya. Amin. Nanti kalau ketemu Marisa, oh itu Bang Yonatan. Oke, Bang, biasanya di luar dari sekolah dan juga di rumah, abang ada kegiatan apa lagi nih? Selain tadi ada les matematika ya? Iya, ada kegiatan apa tuh, Bang?
1: Kalau kegiatan sih kayak les vokal ada, latihan paduan suara ada.
0: Di mana tuh?
1: Hah?
0: Lesnya di mana tuh?
1: Oh, di Suara Sulu Batarung.
0: Wow, di SSB berarti ya?
1: Iya.
0: Terus ada kegiatan apa lagi nih?
1: Kalau selain itu, dulu rasanya ada nama paduan suara di sekolah, tapi nggak ada lagi sekarang.
0: Ah, berarti dulu kegiatan bareng dengan teman-teman di sekolah ya? Kayaknya Kak Nisa sudah bisa menebak nih hobi abang nih. Apakah bernyanyi termasuk dari hobi abang?
1: Betul.
0: Betul, wow, kenapa? Apa sih awalnya yang bikin abang tuh tertarik banget dengan dunia bernyanyi?
1: Karena ngeliat orang nyanyi keren aja gitu.
0: Wow, karena kalau tadi abang lihat abang juga ada ketertarikan di puisi, bernyanyi. Ini kan sama-sama hal yang melibatkan penyampaian perasaan ya abang ya. Apakah ini jadi salah satu alasan abang juga memilih bernyanyi?
1: Iya.
0: Kapan sih, dari umur berapa sih abang tuh suka bernyanyi?
1: Aku waktu suka nyanyi dari umur 5 tahun.
0: 5 tahun? Wow, biasanya 5 tahun latihan nyanyinya gimana tuh, Bang? Waktu dari kecil?
1: Itu mah masih nyanyi lagu anak-anak.
0: Nyanyi lagu anak-anak. Emang lagu anak-anak yang paling abang ingat lagu apa?
1: Bintang-bintang kecil.
0: Bintang kecil di langit yang biru. Oh iya, tadi kita udah sharing-sharing juga. Ada satu artis Indonesia, penyanyi juga yang jadi idolnya Bang Yonatan ya. Ada siapa sih?
1: Aku sukanya sama Nadina Miza.
0: Kenapa tuh sama Kak Nadina Miza dengan lagu-lagunya?
1: Jadi dulu kan ada acara di TV gitu, terus aku ngedengar dia muterin lagunya, bagus, enak didengarnya.
0: Iya, serius. Dari seluruh lagunya Kak Nadine, salah satu yang paling best of the best menurut Bang Yonatan yang mana nih?
1: Bertaut.
0: Sama lagi, karena ini berhubungan dengan ibu ya. Tapi kenapa di antara banyaknya penyanyi Indonesia abang memilih Kak Nadine dan juga lagu-lagunya yang abang suka?
1: Karena kalau dia nulis lagu tuh kayak nyambung aja gitu, relate.
0: Betul banget. Dan Kak Nadine Amiza ini juga membawakan genre lagu tuh yang berbeda ya bang dari yang sebelum-sebelumnya ya. Iya, luar biasa banget. Dia, apalagi dia Kak Nadine ini banyak menggunakan teatrikal, ya kan? Jadi benar-benar nyambung banget deh dengan puisi-puisi yang kita suka sebelumnya ya. Iya. Oke, Bang, cita-cita Bang Yonatan kedepannya mau jadi apa kalau udah jadi orang gede? Walaupun sekarang udah gede sih.
1: Kalau aku cita-citanya pengen jadi penyanyi.
0: Jadi penyanyi kayak siapa nih? Kayak Kak Nadine kah?
1: Iya.
0: Suba? Oke, semoga cita-cita abang tercapai ya. Kita aminkan sama-sama, amin. Supaya cita-citanya tercapai, apa yang bisa kita lakukan sekarang, Bang?
1: Kalau menurut aku sih terus berlatih aja.
0: Betul, dan juga jangan lupa untuk belajar ya, Bang ya. Harus seimbang gitu ya, antara sekolah dan juga hobi minat bakat. Supaya tidak ada yang tertinggal. Oke, karena tadi udah cerita tentang kegiatan abang, tentang dengan dunia seni. Dari seni puisi, bernyanyi dan lain-lain. Sepanjang abang melakukan kegiatan abang sehari-hari ini juga, ada siapa aja sih yang dukung seluruh minat abang?
1: Kalau yang ngedukung dari teman-teman, orang tua, saudara juga.
0: Wow, berarti memang support ya untuk apa yang abang suka. Kalau ada yang abang mau bilang ke semua orang yang support abang, mau bilang apa?
1: Makasih.
0: Iya, karena sudah ditemanin berproses gitu ya, didukung semua minatnya gitu. Dan doakan semoga Bang Yonatannya juga sukses gitu. Amin, amin, amin, amin. Wah, udah deep aja nih Bang ya. Ada gak nih Bang Yonatan pesan untuk teman-teman semuanya, atau yang memang seperjuangan sama Abang nih di kelas 6 lagi menghadapi ujian-ujian yang katanya banyak itu, ada gak tuh pesan-pesan buat teman-temannya supaya tetap semangat?
1: Yes, semangat aja untuk belajarnya.
0: Semangat aja untuk belajarnya. Karena yang bisa kita lakukan sekarang adalah belajar dan fokus gitu ya, yeah, ujiannya ya. Iya, kita juga berdoa bersama semoga Bang Yonatan dan juga teman-teman lancar untuk melanjutkan sekolah ke menengah pertamanya ya. Semoga ada pengalaman-pengalaman yang seru yang nanti bisa diceritain lagi ke sini, oke? Okay? Okay. Gimana kalau dari Bang Yonatan ada cerita yang mau diceritain gak hari ini?
1: Kalau untuk hari ini sih gak ada ya.
0: Aman ya berarti? Yeah. Atau ada yang mau disampaikan untuk teman-temannya? Sudah aman?
1: Aman.
0: Aman. Kerasa gak sih ada 10 pertanyaan yang sudah Kanisa tanya ke abang?
1: Gak kerasa loh.
0: Kayaknya lebih ya bang? Nih. Oke bang, habis ini Kanisa akan ngasih 2 fakta unik. Jadi setiap hari Minggu Kanisa bersama dengan Dunia Anak Ceria ini selalu ada 2 fakta unik. Nah, biasanya Kanisa dengan 2 fakta unik itu main games. Abang mau ikut gak?
1: Boleh.
0: Boleh. Nah, biasanya gamesnya bang, Kanisa punya 2 fakta unik. Kalau misalkan 2 fakta unik yang Kanisa kasih ke teman-teman dan juga adik-adik beserta dengan Kak Yonatan hari ini, tapi Kak Yonatan hari ini tahu 2 fakta unik ini lebih duluan daripada Kanisa kasih tahu, atau abang sudah tahu dari hari-hari sebelumnya, abang yang menang. Tapi kalau abang baru tahu setelah Kanisa kasih tahu, berarti Kanisa yang menang. Mau ikut?
1: Mau.
0: Mau. Langsung aja ya adik-adik dan teman-teman, 2 fakta unik hadir kembali di hari Minggu ini bersama untuk kamu. 2 fakta unik di hari ini. Yang pertama, kamu tahu gak sih sebenarnya hewan imut berbulu satu ini atau kucing bisa tidur hingga 16 jam dalam satu hari. Fakta unik kedua, mendengarkan musik ceria dapat membuat suasana hati jauh lebih bahagia. Gak salah kalau banyak orang-orang di pagi hari akan memutarkan musik yang cenderung ceria ataupun punya nada yang lebih tinggi, karena ini akan bikin bahagia dalam satu hari penuh. Dan ya, 2 fakta unik sudah kita sebarkan. Gimana Bang Yonatan? Apakah Bang Yonatan tahu dengan 2 fakta unik hari ini?
1: Aku taunya yang kucing tidur aja.
0: Serius? Dari kapan Abang tahu kalau kucing tidurnya lebih dari 16 jam, lebih dari kita?
1: Aku taunya waktu itu di channel YouTube namanya Kok Bisa.
0: Hah, serius? Wow, ternyata kucing bisa tidur lebih dari 16 jam ya Bang? Iya, kita 8 jam aja udah pusing gitu tidur mulu ya. Kalau yang kedua tadi ada mendengarkan musik ceria dapat membuat hati bahagia. Abang pernah gak sih punya pengalaman kayak, oh dengan kita dengar satu musik yang ceria, kitanya jadi happy gitu?
1: Iya, pernah.
0: Serius? Salah satu musik yang ceria versi abang ada musik apa? Ada lagu apa tuh?
1: Lagu apa ya?
0: Pokoknya enak aja gitu didengerin pagi-pagi gitu ya Bang.
1: Iya,
0: ya.
1: Enak aja.
0: Akhirnya satu hari jadi moodnya bagus gitu. Ini tips and trick juga nih ya buat teman-teman dan kakak-kakak. Kalau misalkan pagi-pagi biasanya kan kita malah sekolah itu biasanya pas bangun tidur ya Bang ya. Iya. Kayak aduh kenapa hari ini pagi sekali. Nah ini bisa jadi salah satu trik juga. Siapa tahu dengan langsung mendengarkan musik ceria bawaannya happy dan semangat sekolahnya ya. Iya, ada salah satu trik juga. Gimana? Kalau yang kedua abang tahu nggak?
1: Nggak tahu.
0: Ah, berarti kita seri bang. Kalau abang menang di kucing, kalau Kanisa menang di musik. Nanti main kesini lagi, kita main kuis lagi. Setelah itu kita, siapa tahu abang menang. Oke? Oke. Oke deh abang-abang. Abang dan juga adik-adik sekalian ya. Hari ini kita sudah luar biasa sekali nanya-nanya sama Bang Yonatan. Sudah dua fakta unik dan the last performs bersama dengan Kak Yonatan. Kira-kira ada apa kita hari ini?
1: Apaan tuh?
0: Kalau tadi sudah bercerita, kita sudah sharing, sekarang waktunya untuk kita bernyanyi bersama. Emang hari ini ada lagu apa, Bang Yonatan?
1: Aku mau nyanyiin lagu dari Nadina Miza.
0: Nadina Miza dengan judul apa tuh, Bang?
1: Semua aku dirayakan.
0: Tapi sebelum lanjut bersama dengan lagu ini, Kanisa nanya duluan. Kalau tadi cerita kan cerita dulu baru nanya, kali ini Kanisa nanya dulu. Kenapa memilih lagu Semua Aku Dirayakan versi Kanadin?
1: Karena waktu aku ngedengar lagunya bagus.
0: Ah, apakah ada momen spesial tersendiri dengan lagu ini, Bang?
1: Kalau itu sih enggak ada ya.
0: Tapi memang ini jadi salah satu lagu favorit versi Abang juga gitu
1: yeah.
0: Ya, luar biasa. Tapi siapa sih yang gak tahu lagu satu ini gitu kan ya, Bang? Iya, akhirnya kita bawakan dan kita nyanyikan bersama di hari ini. Apakah Abang sudah siap?
1: Siap.
0: Enjoy untuk mendengarkan bersama dengan Kak, dengan Bang Yonatan hari ini dengan lagu Nadine Abizar dengan Sebuah Aku Dirayakan.

0: kembali bersama dengan Bang Yonatan dengan semua aku di Raya karena Dina Bizar telah kita dengarkan bersama. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Wah. Luar biasa sekali ya. Ini kita pagi-pagi udah mellow aja nih Bang ya. Sudah terhanyut dalam semua aku di Raya kan. Dan semoga Bang Yonatan, teman-teman dan juga adik-adik di rumah semuanya dirayakan ya. Luar biasa sekali. Terima kasih ya Bang Yonatan sudah membawakannya dengan sangat sempurna. Gimana experience di hari ini?
1: Gak tahu sih.
0: Tadi awal-awal gugup gak?
1: Iya gugup.
0: Sumpah? Kenapa bisa gugup?
1: Grogi aja.
0: Grogi, tapi makin kesini?
1: Makin enak.
0: Makin enjoy ya. Mau gak nanti ngobrol-ngobrol lagi bareng Kanisa?
1: Mau dong.
0: Mau dong, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Seru-seru bareng ya. Tapi sayang sekali nih Bang Yonatan, lagu tadi juga sebagai performance terakhir dari Bang Yonatan. Karena kita sudah di penghujung acara. Kerasa gak udah mau 1 jam kita ngobrol?
1: Gak kerasa loh.
0: Nambah lagi gak sih 2 jam? Jangan dong Kanisa ya. Kalau 3 jam agak tepar nih. Bercanda ya Bang ya. Tapi nanti boleh lagi dong kalau Abang mau main kesini kita sharing-sharing lagi ya. Kita bahas-bahas puisi lagi. Boleh?
1: Boleh?
0: Boleh. Luar biasa banget. Gak kerasa juga kebersamaan kita di Dunia Anak Ceria pagi hari ini sudah sampai di penghujung nih. Dan terima kasih ya untuk Kak Yonatan. Hari ini Bang Yonatan keren banget. Sudah sangat luar biasa menemani kita dari bernyanyi. Kita udah cerita-cerita, udah berdongeng juga. Dua fakta unik sudah komplit rasanya ya. Iya, sama terima kasih banyak Bunda Bang Yonatan. Terima kasih banyak.

Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna. Sampai jumpa teman-teman. Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna.

berita Bahalo pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bulog wilayah Provinsi Kalimantan Tengah hingga kini telah melontarkan sekitar 1.600 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dalam upaya menjaga stabilitas harga. Harga eceran tertinggi atau HET beras SPHP di Kalimantan Tengah adalah Rp13.100 per kilogramnya atau Rp65.500 per kemasan 5 kilogram. Harga ini lebih murah dibandingkan harga beras medium umumnya yang rata-rata Rp14.324 per kilogram dan beras premium rata-rata di Rp16.899 per kilogram. Erwin menjelaskan di mana beras SPHP didistribusikan melalui beberapa saluran penjualan seperti toko-toko mitra di pasar dan luar pasar, koperasi hingga rumah pangan kita atau RPK. Adapun jumlah mitra SPHP se-Kalimantan Tengah mencapai 234 mitra dari berbagai saluran penjualan. Demikian berita Mahalo pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam olahraga. Saya Agus Siswadi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, mengapresiasi siaran-siaran dan program RRI Palangkaraya, baik itu program budaya, program pariwisata, program pendidikan, yang sifatnya mengedukasi dan memberikan literasi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Terkhusus, saya mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap program RRI dalam rangka menyiarkan dan juga termasuk euforia Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

0: RTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Tapi salamati udah latai, salam sewujud karena dewa lempak adil kata lino, bacur amin kasorot kata, sengat gaju bata, arus. Selamat siang kulapa hari, hai, balik lagi ya akhirnya setelah keseruan bersama dengan dunia anak ceria di hari ini. Setelah itu juga saatnya kita menemani kamu bersama dengan informasi M Music selama beberapa jam ke depan bersama dengan Anissa Umami ya, sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. And next, jangan sampai kelewatan, nanti di pukul 11.30 waktu Indonesia Barat akan ada campur sari bersama dengan Pak Sujadi. Jadi siapin dulu deh requestan lagu-lagu campur sari kamu ya dari sekarang, dan kita juga live di TikTok nih ya, boleh banget nanti requestan kamu dikirimin ke live TikTok kita juga gitu ya. And next, kita akan memulai informasi kita kurang lebih 30 menit ke depan ya bersama dengan lagu dari Syahriyadi yang mengawali kita juga bersama dengan Gadis Manis.

Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang

0: Wah, Bu RT, belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
2: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
2: Bener juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang nggak ada duanya.
3: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.
4: Selalu 5,1 MHz suara budaya Palangkaraya nemenin kamu ya di siang hari ini. Gimana kabar kamu siang hari ini, hari Minggu ya? Udah ke CFD belum pagi tadi? Atau bahkan di hari Minggu kamu masih aktif kerja? Waduh, semangat deh ya kerjanya ya. Semoga masih tanggal muda, masih ada reward yang harus kita penuhi tentu ya, ya. Dan semoga hari ini pom bensin juga udah mulai membaik tentunya ya. Karena beberapa hari terakhir vibes Palangkaraya tuh literally ketika berangkat kita udah niat isi bensin, pulang-pulang dapat teman ya, dapat teman baru di antrian. Dan semoga kita semua berharap hari ini udah gak terlalu mengular lagi deh ya antriannya seluruh kelapa hari ya, supaya aktivitas kita juga balik lancar, gak ada lagi nih deg-degan karena indikator bensin yang udah tidin-tidin kata orang ya. Dan semoga hari ini semua kendaraan sudah terisi full tank semua. Nah, ngomongin siang-siang hari kayak gini, kamu udah punya rencana makan siang belum nih? Kalau dilihat sih cuaca Palangkaraya yang biasanya panas di hari kerja, entah kenapa di hari Minggu ini tiba-tiba mendung di siang harinya ya. Cuaca kayak gini tuh kadang bikin bingung, kira-kira hari ini kita makan apa ya. Berkuah oke, tapi minum es juga gak salah sih siang hari ini. Tapi apapun makanannya, sesibuk apapun kamu hari ini, jangan sampai kamu lupa isi energi kamu siang hari ini ya. Boleh dong update hari ini kamu masak apa di rumah, karena biasanya hari Minggu ini kan selalu hari me time atau bareng family time, bareng dengan keluarga. Waktunya untuk kamu rikuk makanan yang kamu sudah simpan di sosial media kamu. Boleh dong dibagi-bagi ke kita di siang hari ini, kira-kira ada masakan apa, dan siapa tahu masakan kamu juga dirikuk orang-orang loh. Kirimin ke kita semua ya di 0811-520-1233. Cus, lanjut menemani kamu bersama dengan lagu dari Mario dan juga Talis Ole dengan Kici Pengmaba.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan yang ulang hari di pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya menemani kamu bersama dengan lagu-lagu campur sari yang nanti akan ditemani bersama dengan Pak Sujadi. Jadi siapin dulu requestan kamu sekarang ya. Nanti akan hadir kurang lebih berapa ya? 1 jam setengah sampai nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Langsung aja dia menemani kamu bersama dengan lagu Jawa pertama yang nanti akan dilakukan.

0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali kami sapa berikut ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh nggih, monggo Mas Rudi.
1: Ditinggal rapi, Mas.
0: Ditinggal rapi, kasihan deh lo.
1: Nggih. Nasib.
0: Ditinggal rapi, nggih.
1: Ya, salamnya buat Ibu Aslawati. Buat Ibu Astuti.
0: Nggih.
1: Buat Pamin Boy. Buat Pak Sayyidno.
0: Nggih.
1: Buatnya ya buat semuanya aja deh. Semua pecinta.
0: Nggih.
1: Lagu-lagu Cepersari di Proapat RI Palangkaraya.
0: Amin.
1: Selamat siang semuanya. Selamat makan kalau lagi makan.
0: Nggih.
1: Terima
0: kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.

kembali kami saya akan bacakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sugeng siang Mas Sujati inji siang ukitus mundi kabar-kabar saya kemawon. Mas kula badhe nyuwun tembang asmarandana mbangun tresna. Onje tembang menika kula ginanaken dumateng

matur sepanduun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tembang Asmarandana Bangun Cetro niki kula kintunaken dumateng Ibu Astuti, mugia menika sageta kangge penglipur lara ing wekdal menika lan ugi sageta kangge kanca dherek ing wekdal menika. Monggo midhangetaken tembang Asmarandana.

Nuhun pamit. Kalau ada salah yang mohon dimaafkan, dan acara ini bisa Anda ikuti minggu depan dengan waktu yang sama. Langsung saja kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berita Bahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat. Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran meminta kepada Pertamina melakukan penambahan fuel terminal atau depo di wilayah provinsi setempat demi menjaga stabilitas suplai bahan bakar minyak atau BBM agar tetap terjaga secara berkelanjutan. Fuel terminal Pertamina merupakan tempat penerimaan, penyimpanan sekaligus penyaluran BBM skala besar dengan fungsi transit utama sebelum didistribusikan ke stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU ataupun lainnya. Gubernur menilai minimal diperlukan menambah satu fuel terminal terutama di zona timur yang meliputi Barito Timur, Barito Selatan, Barito Utara, dan Murung Raya. Tujuannya agar alur dan suplai distribusi BBM lebih terjaga dan stabil secara berkelanjutan. Demikian Berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Hai kulo bari, balik lagi bareng kita ya di Suara Budaya Palangkaraya. Setelah menemani kamu bersama dengan Campur Sali, It's Here tentunya balik lagi bersama dengan Anissa Umami yang akan hadir sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya di siang hari ini melihat Palangkaraya dan juga informasi dari teman-teman, kalau tadi kata Anissa agak sedikit mendung ya, ternyata di Tamrin sendiri sebenarnya gak ada hujan, tapi kalau informasi dari teman-teman katanya daerah Yos tadi sempat hujan deras, tiba-tiba setelah hujan balik terik lagi di Palangkaraya ya. Semoga di tempat kalian cuacanya yang adem-adem aja gitu ya, gak panas dan juga gak kehujanan. Karena memang di Kalimantan Tengah dan juga sering banget terjadi di Palangkaraya ya, banyak sekali hujan-hujan lokal. Sebenarnya dengan hujan lokal kayak gini juga buat kita aware ya, biar kita hati-hati juga gitu ya. Dan tentunya selain ini juga masih akan menemani kamu bersama dengan deretan lagu-lagu lainnya juga. Siapa tahu selama 1 jam ke depan akan ada lagu favorit kamu. Dan nanti akan hadir bersama dengan feature budaya juga, dokumenter budaya yang akan kami hadirkan untuk kamu bersama dengan informasi lainnya juga. Oke, let's go. Kita awali bersama dengan satu buah lagu bersama dengan Moinandes dengan Ila Ripidinya.

0: Elderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat melawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

95,1 MHz suara budaya Palangkaraya di pukul 13 lebih 16 waktu Indonesia Barat. Masih ngomongin seputar kenapa akhir-akhir ini cuaca bikin kita bingung, ngaku deh. Karena kita ngelihat pagi kayaknya cerah banget nih, langit biru banget, agak siang cerah terik, tiba-tiba sorenya hujan gitu ya. Apalagi hari ini tadi ada hujan lokal yang kayak datangnya tuh tanpa aba-aba. Kadang apalagi di hari Minggu ya, mungkin banyak dari kita yang habis jemur baju 5 menit kemudian kok langitnya tiba-tiba mendung. Ini tuh kayak plot twist aja gitu ya. Nanti diangkat bajunya karena takut hujan, tiba-tiba terik lagi. Ya Allah, benar-benar uji kesabaran banget ya menghadapi cuaca di Palangkaraya ini. Nah, dengan cuaca yang berubah-ubah kayak gini, biasanya bikin kita gampang banget untuk gak enak badan atau gampang banget drop gitu ya. Tenggorokan udah mulai gak enak, badan udah pegel-pegel, dan tiba-tiba masuk angin. Makanya ini jadi penting banget buat kita jaga daya tahan tubuh kita. Salah satunya adalah lewat bahan alami yang sering banget ada di dapur kita. Salah satunya adalah dari salah satu bahan pelengkap tapi manfaatnya yang begitu luar biasa. Yaitu adalah serai, dan juga kita menyebutnya sarai atau sereh gitu ya. Selain bikin masakan jadi makin harum, sereh ternyata punya banyak sekali manfaat buat kesehatan kita. Mulai dari membantu menghangatkan tubuh kita, meredakan flu ringan kamu, bantu pencernaan kita makin lancar, sampai bikin kita jauh lebih rileks gitu ya. Makanya gak heran banget kalau misalkan banyak orang yang suka bikin teh atau suka bikin minuman rempah yang dicampur dengan sereh ini tadi, karena akan jadi membuat minuman itu tuh hangat gitu ya, apalagi di cuaca yang bahkan gak jelas kayak sekarang ini ya. Sekarang yang kita ngertiin bukan cuma perasaan orang lain atau perasaan kita, tapi cuaca kita juga harus ngerti nih, kira-kira arahnya kemana nih maunya ya. Bahkan gak cuma itu juga, sereh ternyata punya aroma yang sangat terkenal, bikin tenang dan juga segar. Makanya banyak banget toko-toko, banyak banget tempat-tempat wisata yang menjual ketenangan gitu ya, menggunakan aromaterapi dari bau sereh ini sendiri gitu ya. Nah, ini tuh juga alami untuk mengusir nyamuk. Wow, informasi lagi nih. Ternyata bau sereh ini bisa mengusir nyamuk juga. Itu jadi salah satu tips ya, kalau di rumah kamu banyak nyamuk, bisa jadi kamu boleh ganti aromaterapinya ke alami dengan sereh ini tadi juga. Jadi yuk, udah tahu satu informasi untuk kita jaga kesehatan ya di tengah cuaca Palangkaraya yang lagi suka PHP nih ya. Jadi jangan lupa untuk jaga kesehatan kamu ya. Masih bersama dengan suara budaya Palangkaraya, kali ini ada lagu bersama dengan Neo Gemme dengan Karena Ada Kok.

lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Siang hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang sudah kita tunggu-tunggu di setiap tahunnya, yang juga punya vibes berbeda di kota cantik Palangkaraya kita ya. Siapa sih yang tidak menunggu salah satu perayaan yang selalu hadir di setiap hari ulang tahun atau hari jadinya Kalimantan Tengah, yang membuat rasa kota cantik kita jauh lebih hidup dan juga lebih spesial dibandingkan bulan-bulan lainnya. Mulai dari warna-warni pakaian adat, suara karungut, tarian daerah, sampai vibes kebersamaan yang bikin kangen suasana budaya khas Borneo banget, akan hadir bersama dengan Festival Budaya Isen Mulang di tahun 2020, Adam. Nah, ada sesuatu yang menarik dari FBIM di tahun ini karena hadir dengan konsep yang sedikit berbeda. Apa sih yang bikin beda, Nisa? Kalau biasanya ada lomba dan juga kompetisi, sekarang lebih dibuat dalam bentuk parade budaya. Jadi bukan soal siapa yang menang atau kalah, tapi lebih ke gimana sih setiap daerah menunjukkan identitas dan juga pesona budayanya di setiap masing-masing daerah. Mulai dari parade tari, ada sastra tutur seperti karungut, sampai berbagai kesenian khas Kalimantan Tengah yang bakal tampil dengan cara yang lebih santai tapi tetap megah. Dan honestly ya, konsep kayak gini tuh makin bikin budaya ini tuh jauh lebih dekat ke masyarakat, lebih bisa dinikmatin, gak sekedar untuk kompetisi aja, tapi membuat kita tuh jadi mengingat kebudayaan asli dari Kalimantan Tengahnya. Nah, ada pamong budaya Kalteng, ada Pak Lampang Tandang yang bilang kalau perubahan konsep ini tuh jadi bagian dari pengembangan budaya ke depannya. Jadi walaupun lebih efisien, budayanya tetap kuat dan justru kasih ruang di setiap kabupaten kota buat tampil secara maksimal. And then yang paling penting adalah dengan adanya Festival Budaya Isen Mulang ini atau FBIM, bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga cara gimana sih generasi muda ini tuh biar tetap kenal dan bangga sama budaya daerahnya sendiri. Karena budaya ini kan bukan sesuatu yang kuno atau tertinggal ya, tapi sebuah identitas yang membuat kita itu beda dan akhirnya kita punya cerita sendiri di daerah kita ya. Jadi siapa nih yang gak menunggu-nunggu, karena semua orang pasti akan menunggu festival ini ya. Tapi siap gak sih meramaikan Festival Budaya Isen Mulang di tahun ini? Jangan cuma jadi penonton. Kalau di tahun kemarin kita semua penontonnya atau menikmatinya lewat sosial media, tahun ini kamu harus berpartisipasi untuk mewakilkan daerah kamu gitu ya. Atau bahkan kamu berkontribusi untuk UMKM. Waduh, bisa banget. Kalau misalkan tahun kemarin kayaknya gak ada teman, masih ada waktu untuk kita cari teman dulu ya, dari sekarang sampai nanti di hari H-nya. Dan tentunya nanti kami akan informasikan kembali ya terkait pelaksanaan dari Festival Budaya Isen Mulang. Asik, ikuti semua rangkaiannya, ikuti semua kegiatannya, dan rasakan vibes kebudayaannya bersama dengan Festival Budaya Isen Mulang.

mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

terasa sekali vibes FBIM di tahun 2026 ini, dan ada informasi peaks yang dimana di bulan Mei ini di Kalimantan Tengah yang begitu luar biasa. Nanti kota juga akan jauh lebih ramai dan berwarna, yang pastinya penuh dengan nuansa budaya yang bikin kita semua bangga. Karena ada kabar serunya kalau FBIM di tahun 2026 ini resmi bakal digelar dari tanggal 17 sampai tanggal 22 Mei 2026 di Kota Palangkaraya. Walaupun tahun ini katanya ada penyesuaian konsep dan juga efisiensi anggaran, pemerintah tetap mengupayakan dan juga memastikan bahwa festival akan tetap berjalan dengan meriah dan gak akan kehilangan terkait esensinya sebagai pesta budaya terbesar di Kalimantan Tengah. Yang bikin makin keren adalah FBIM atau Festival Budaya Isen Mulang Kita kembali masuk dalam program Karisma Event Nusantara atau KEN 2026. Artinya, festival budaya kita ini gak cuman sekedar dikenal di tingkat kota provinsi saja, tapi juga masuk ke agenda nasional pariwisata Indonesia. Dan tenang, agenda favorit seperti Karnaval Budaya tetap hadir di tahun ini. Jadi siap-siap ya, ini sudah ditunggu-tunggu nih ya, parade pakaian adat, tarian daerah, musik tradisional, sampai melihat seluruh kreativitas dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah yang bisa kita saksikan di jalanan kota cantik Palangkaraya seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan yang menariknya lagi adalah walaupun adanya penyesuaian teknis tadi juga, justru ini jadi bukti nyata kalau budaya ini tuh gak harus selalu megah dan mahal untuk tetap hidup di tengah masyarakat. Kadang yang paling penting itu kan tentang semangat masyarakatnya buat terus menjaga dan juga meramaikan budaya daerah kita sendiri. Jadi nanti kalau FBIM sudah mulai berlangsung, jangan cuma lewat aja nih di tempat venue-nya. Datang dan nikmati suasananya dengan kamu mendukung seniman-seniman lokal, hasil-hasil karya mereka, yang dimana nanti juga akan ada UMKM yang bisa banget kamu pilih ya. Tunjukin kalau anak muda Kalimantan Tengah juga bangga loh sama budaya dan juga daerah kita di Kalimantan Tengah.

Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2022. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya, sekali di udara, tetap di udara.

Yaulah bari berita bahlau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan karateka asal Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Usai tampil dalam ajang kejuaraan nasional atau Kajurnas Piala Menteri Pertahanan Menhan RI yang diselenggarakan di Balikpapan, Kalimantan Timur pada 1 hingga 3 Mei 2020 ada. Ketua Federasi Karatedo Indonesia, Forky Gumas Eikmanto, saat dihubungi mengatakan karateka asal kabupaten setempat berhasil menyebat 4 medali pada ajang tersebut. Adapun medali perak berhasil diraih karateka dari SMP Negeri 6 Kurun, yakni Marlinae, yang tampil pada nomor komite 45 kg pemula putri. Sementara itu, karateka dari SMP Negeri 1 Kurun, yakni Gicela Claudia Arianto, sukses mempersembahkan medali perunggu di nomor komite 54 kg kadet putri. Medali perunggu lainnya diraih Vita Artalita dari SMA Negeri 1 Kuala Kurun pada nomor komite 48 kg junior putri. Tak hanya di nomor perorangan, karateka Gumas juga menambahkan meraih medali melalui nomor tim yang diperkuat Marlina Gicela dan Destriana Listin dari SD Negeri 3 Tambang Tumbang Ajir berhasil meraih medali perunggu. Demikian berita mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
3: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: diisi dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru. Workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

di pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Sudah gak kerasa hari Minggu, memang cepet banget. Tadi kayaknya masih pagi ya menyapa kamu semua. Sekarang udah mau menjelang sore aja. Gimana hari ini, ada agenda jogging bareng gak nih sama teman-teman? Atau bahkan sekedar nongkrong? Karena ini mumpung hari Minggu, rugi banget kalau kamu gak janjian. Tapi kalau kamu lebih milih untuk di rumah aja, nyantai-nyantai, nonton TV, nonton film gitu ya, sambil kamu lipat baju, waduh, itu kayaknya memang kewajiban semua rumah deh ya. Semangat ya menjelang sore harinya, nikmatin deh semaksimal mungkin. Karena nanti kita gak sadar tiba-tiba malam, besoknya udah hari Senin lagi. Happy Sunday untuk semuanya ya. Masih ditemani dengan lagu-lagu lainnya juga, Suara Budaya Palangkaraya untuk kamu.

batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Dengan demikian, maka kita perlu melakukan persiapan dan berbagai alat yang dapat membantu dalam menghadapi segala kondisi, termasuk hujan yang tiba-tiba terjadi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya adalah menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruang, menyiapkan jaket atau pakaian hangat, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, mengonsumsi vitamin bila perlu, rutin berolahraga, menutup penampungan air untuk meminimalisir jentik nyamuk, dan yang terakhir, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak lupa untuk menggunakan masker dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: Perkenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku. Gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama, aku tumbuh besar. Terus, aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang, aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Hari masih bersama dengan suara budaya Palangkaraya. Hai hai, semakin mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Gimana Palangkaraya menjelang sore hari ini? Apakah sangat memungkinkan untuk kita berkegiatan di luar rumah? Asik. Karena kan mengingat ya, Palangkaraya ada aja gitu hujan lokalnya, ada aja gitu plot twist dalam cuacanya. Waduh, semoga cuaca aja ya yang plot twist ya. Jangan ada rencana-rencana lainnya deh yang plot twist. Tapi tahu gak sih,

atau bahkan kamu masih malu nih buat memulai kapan sih kira-kira waktu yang pas untuk olahraga, karena Nisa tahu kamu pasti secara tidak langsung ketika ngelihat banyaknya orang Palangkaraya yang sudah mulai sadar akan kesehatannya, banyak yang jogging di sore, di pagi hari, sedangkan kamu juga pengen ikut, tapi kira-kira mulainya dari mana? Apakah mulai dengan membeli baju baru dulu atau bahkan sepatu running duluan? Waduh, kayaknya itu bisa nanti. Sebenarnya memulai semua kegiatan olahraga itu bisa banget kamu mulainya dengan niat dulu dan ajak teman gitu ya, kalau biar enjoy gitu. Mana sekarang di kota Palangkaraya kita, kalau kamu nge, sudah banyak jalur pesepeda yang bisa digunakan gitu ya. Tentunya ini membuat kita jauh lebih semangat untuk berolahraga. Kalau kamu bingung kapan mulainya, kayaknya hari ini bisa deh kamu mulainya ya. Gak usah deh jauh-jauh mengelilingi kota cantik segede Indi ya. Kayaknya kamu bisa banget pilih spot-spot jogging yang sekiranya bikin kamu nyaman. Ada yang nyaman dengan ngajak teman-temannya atau ketemuan di tempat, ada juga yang nyaman di tempat yang mungkin agak sepi sedikit nih Sa, supaya larinya lebih enjoy. Bebas cari selera kamu sendiri ya, yang penting kamu tetap melaksanakan olahraga kamu. Kayaknya FOMO olahraga tuh baik deh, asalkan gak ke arah negatif gitu ya. Mau kamu upload story Strava-mu boleh banget deh kayaknya ya, asalkan itu larinya beneran. So gak apa-apa ya, aku Loba Hari ini saya tunggu kabar dari kamu semua. Apakah hari ini kamu sudah bisa memulai jadwal olahraga kamu, atau hari ini ada aja gitu Nisa yang bikin jadi di reschedule. Semoga rencana kamu olahraga dimulai hari ini bisa terlaksanakan semua ya. Yuk sambil nemenin kamu di menjelang sore hari ini, sambil siap-siap keluar atau bahkan masih kerjain pekerjaan rumah, masih akan ditemani bersama dengan lagu-lagu asik ya, bersama dengan suara budaya Palangkaraya. Kembali menemani kamu bersama dengan Toton Karibo dengan Sayonara.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturunan 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

kasih ya sudah setia menemani kita semua. Dan tentunya siaran kami masih akan berlanjut, nanti akan lanjutkan ya sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, seralu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ja, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Yaelah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Kabar Kutan Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
4: Woi ma, unah ya Cinderella. Jika mah ini radio jika na.
5: Aki punyai sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutan Ita.
4: Kai au.
5: Ya tuna TG jadi.
4: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutan Ita jika.
5: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
4: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
5: Iyo, jikau nai. Ye, manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi, mela RRI itu, mahi-mahi kebangata. Mamam, amun atun khusus online. Narayau aran portal tena endau nanyai.
4: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
5: Iya ndak itu.
3: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Kesehatan adalah kunci utama untuk menjalani kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

menjadi salah satu rangkaian acara dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Tengah ke-69 tahun ini. Pameran dagang yang diselenggarakan pemerintah provinsi tersebut menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan promosi usaha sekaligus memperkenalkan produk unggulan daerah. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Waringin Barat Fitriana mengatakan event ini juga menjadi cara efektif untuk mengevaluasi kemampuan daerah dalam mendukung perkembangan UMKM. Menurutnya, melalui pameran tersebut, setiap daerah dapat saling berbagi pengetahuan dan strategi untuk meningkatkan promosi UMKM agar semakin naik kelas. Di Kalteng Expo, strategis ini mendorong promosi UMKM daerah yang berkelanjutan. Demikian, berita mahalo.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dangdutan! Badengkoy,

0: Gulapari, kita masuk dalam program Badengkoy di kesempatan sore hari ini bersama saya Roy Landoy menemani Gulapari semua ya. Jadi si hari ini hari Minggu tertanggal 10 Mei 2026. Apa kabar Gulapari? Semoga sehat selalu ya. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini, tadi bilang pagi ya, di sore hari ini ya, kita undang kebersamaan Gulapari semua yang ingin bergabung untuk request lagu-lagu dangdutnya di sore hari ini. Boleh silahkan telepon kita di 0536 3235 9669 atau WhatsApp kita di 0811 5201233 ya. Di sore ini kita buka hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Silakan aja telepon ya di dua line telepon kita di sore ini. Dan sepertinya sudah ada telepon sore ini ya, kita coba angkat lebih dahulu telepon pertama.
1: Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Badengkoy dengan Dut Adelik kita.
1: Iya, ini sama Nandang Banjar nih sepertinya.
2: Iya, iya.
1: Iya, Nandang Banjar gimana nih kabarnya, sehatkah? Karena cuaca kita nih lagi
2: baik.
1: Lagi
2: cuacanya rencananya mau hujan.
1: Iya, kadang panas, rencananya kadang langsung tiba-tiba hujan gitu ya.
2: Ini kan rencananya hujan, rencananya nih. Ini mendung.
1: Mendung ya. Yang penting sehat selalu ya, Nandang Banjar ya.
2: Amin, ramah-ramah.
1: Mau diputarkan lagu apa sore hari ini?
2: Roma Irama.
1: Yang mana?
2: Judi.
1: Roma Irama, Judi?
2: Iya.
1: Waduh, waduh, Judi, Judi. Soalnya untuk siapa nih, Nandang Banjar?
2: Judul, judul.
1: Untuk siapa ya, salamnya?
2: Salam buat ya, Panason. Buat Mas Karim.
1: Baik.
2: Buat Bunda Ajeng Balile. Buat JT Bayo di Resulwaki dan Bang Jidan.
1: Baik.
2: Buat Cecilia. Bapak Meme, Elisa. Bu Amor. Yang lagi buat semuanya aja.
1: Ya.
2: Selamat sore semuanya.
1: Baik.
2: Mas Jepal Roy, terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Selamat sore juga untuk Nandang Banjar ya, sudah bergabung lewat via line telepon. Nanti kita akan hadirkan lagunya Judi dari Roma Irama. Di belakang Nandang Banjar atau Pak Rudi, boleh silahkan telepon kembali ya di 0536 3235 9669 atau WhatsApp kita di 0811 5201233 ya. Di sore hari ini, sore yang gimana ya, kalau dibilang cerah-cerah, tapi kayaknya ini di seputaran jalan MH Tamrin kayaknya sudah mau hujan ya. Anginnya udah mulai cukup kencang, terus juga awannya juga mulai menghitam ya di beberapa tempat gitu ya. Gimana nih cuaca kita nih, hujan atau gimana? Oke deh, nanti buat Gulapari semua yang mungkin masih ingin request, nanti kita buka di sesi selanjutnya. Jika tidak ada di sesi ini, kita hadirkan terlebih dahulu nih lagu yang dipilih oleh Nandang Banjar, Judi dari Roma Irama.

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.
3: Budaya Indonesia yang mendunia.
4: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken bara RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda udah nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, kuliah hari kita masih berjumpa dalam program Badeng Koi ya. Di kesempatan sore hari ini masih kembali kami undang kebersamaan kuliah hari semua yang ingin bergabung untuk mendengarkan tracklist lagu-lagu favoritnya, boleh silahkan ya. Kembali telepon kita di 0536323 5969 atau WhatsApp kita di 08115201233 ya di sore hari ini. Jadi silakan telepon, kita buka hingga jam 17 waktu Indonesia Barat. Dan cuaca di sore hari ini kembali cerah ya, beberapa hari tadi sempat mau hujan tapi nggak jadi ya sepertinya ya. Dan selamat beraktivitas juga untuk kuliah hari semua yang mungkin di sore hari ini sedang mendengarkan kita, sambil menjalankan aktivitasnya, baik itu jogging mungkin ya di sore hari ini, atau mungkin lagi jalan-jalan santai aja di mobil, atau yang hanya sekedar mendengarkan radio. Selamat sore dan selamat mendengarkan tracklist lagu-lagu yang sudah kita siap hadirkan jika tidak ada penelpon ya. Baik, sepertinya ada penelpon kembali ya di sore hari ini. Coba kita angkat terlebih dahulu penelpon berikut ini.
1: Bergabung, halo selamat sore.
2: Halo selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Apa kabar?
1: Kabar bahalar, sebaliknya.
2: Ada hujan.
1: Hujan ya di Kalibata?
2: Ada.
1: Oh kada.
2: Ada hujan.
1: Sama, di sini juga kada hujan. Tadi sempat mau hujan.
2: Iya,
1: ada. Sempat mendung, tapi gak jadi kayaknya. Sehat kah cuma Mama Luri?
2: Oi.
1: Sehat kah?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Karena cuaca sehat. Kita nih gak menentu nih, kadang panas, kadang hujan, roh aja sampai pilek nih.
2: Iya.
1: Mau diputarkan lagu apa nih sore hari ini aja Mama Luri?
2: Lagunya Tak Terduga.
1: Tak Terduga dari siapa?
2: Roma Irama.
1: Roma Irama?
2: Ya.
1: Baik, salamnya tuh siapa?
2: Salam siapa tuh duitnya? Bandur 5 bisa. Bandur 5 bisa, lawan LP bisa.
1: Iya, ini
2: salam semuanya aja yang
1: Iya. Oke.
2: Salam semuanya, mudah-mudahan sehat semuanya.
1: Amin.
2: Makasih Roy.
1: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat hari ini
0: untuk Haja Mama Lili yang sudah bergabung ya di sore hari ini. Dan kembali juga ya untuk di belakang Haja Mama Lili, boleh silakan kembali telepon kita di sore hari ini ya. Baik, adakah lagi penelpon selanjutnya nanti kita bakal angkat? Kita angkat kembali.
1: Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore juga Mas Roy.
1: Halo, selamat sore Mbak Weni nih ya.
3: Iya, ingat suara aku.
1: Ingat ya? Dong, Mbak Weni ini ciri khas banget suaranya. Roy pasti langsung tahu nih, langsung kenal suara Mbak Weni.
3: Iya dong.
1: Sehat kan Mbak Weni?
3: Oh puji Tuhan baik.
1: Agak-agak pilek nih karena cuaca kita berubah-ubah nih.
3: Oh lala.
1: Udah sempat keluar BBM kah juga kemarin Mbak Weni?
3: Gitu ya.
1: Sempat keluar kah kemarin?
3: Ya.
1: Sempat keluar BBM kah kemarin?
3: Gimana ya, nggak bisa diceritain.
1: Tidak bisa diceritakan. Oke, baik. Ya. Mbak Weni mau diputarkan lagu apa sore hari ini Mbak Weni?
3: Bunga-bunga rindu aja.
1: Dari siapa?
3: Dari Bunga Elvi kalau nggak salah ya.
1: Bunga-bunga rindu Elvi Sukaisi ya.
3: Itu Rita Sugiarto.
1: Oh, Rita Sugiarto, baik. Ada ya. Salamnya itu siapa?
3: Papa boleh nggak titipin?
1: Boleh apa?
3: Boleh itu aja, gubuk bambu yang dari Maggie Jet.
1: Oke, baik, salamnya untuk siapa?
3: Tadi Bunda Hajah Mama Lili ya.
1: Iya, ada bergabung.
3: Siapa lagi Mas Roy?
1: Tadi ada Renang Banjar sebelum Hajah Mama Lili.
3: Renang Banjar, ya. Terus juga buat Bapak Tony ya.
1: Iya, baik.
3: Terus buat semua aja ya.
1: Siap.
3: Oh ya, Mas Roy juga ikut ngantri juga.
1: Kemarin hari pertama sempat ngantri pas, tapi nggak lagi antri itu waktu hari pertama.
3: Oh.
1: Pas hari-hari selanjutnya baru ngantri.
3: Ada dong aku ikut itu ya, apa ya?
1: Event war ya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Sekarang udah aman ya?
1: Aman. Sekarang udah lancar jaya nih.
3: Puji Tuhan, bang. Ya udah gitu aja Mas Roy ya.
1: Baik.
3: Lagunya ditunggu.
1: Iya. Siap.
3: Nanti pulangnya hati-hati ya.
1: Siap, baik, terima kasih.
3: Mau naik sepeda sore-sore ini.
1: Iya, kan? Sambil dengerin RRI Pro 4 ya.
3: Oke,
1: baik.
3: Yuk, udah segitu aja dulu ya.
1: Siap.
3: Yuk, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Weni, terima kasih
0: sudah bergabung di kesempatan sore hari ini ya. Nanti kita bakal hadirkan lagunya Rita Sugiarto, Bunga-Bunga Rindu dan juga Gubuk Bambunya. Tapi sebelum itu ya, pula apa hari, jika tidak ada perempuan selanjutnya, kita langsung saja mendengarkan lagu yang di-request oleh Hajah Mama Lili tadi yang ada di Kalibata, Tak Terduga dari Roma Irama featuring Rita Sugiarto. Selamat mendengarkan.

Pernahkah kita sejenak berhenti dan mencoba melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda? Bagi sebagian orang, langkah kaki mungkin tak secepat kita. Bagi yang lain, dunia mungkin tidak terlihat oleh mata atau tidak terdengar oleh telinga. Namun, keterbatasan fisik bukanlah akhir dari sebuah cerita. Di balik kursi roda, ada pemikir yang tangguh. Di balik sunyinya dunia, ada tangan-tangan kreatif yang terus berkarya. Dan di balik kegelapan, ada visi yang jauh melampaui apa yang mata kita bisa tangkap. Disabilitas bukanlah tentang kekurangan yang harus dikasihani. Ini tentang keberagaman manusia. Mereka tidak butuh tatapan iba. Mereka butuh akses yang setara. Mereka tidak butuh pembatasan. Mereka butuh kesempatan untuk mandiri. Trotoar yang ramah, gedung yang aksesibel, dan hati yang terbuka adalah jembatan bagi mereka untuk meraih mimpi yang sama dengan kita. Mari bangun lingkungan yang inklusif, karena pada akhirnya kemanusiaan kita tidak diukur dari kesempurnaan rupa, tapi dari seberapa luas ruang yang kita berikan untuk sesama.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?

Kulabari Festival Budaya Isen Mulang FBIM kembali digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah ini. Kegiatan seni dan budaya tersebut menjadi hiburan yang selalu dinantikan masyarakat karena menampilkan berbagai pertunjukan tradisional khas daerah. Pamang Budaya pada Disbatpora Kota Palangkaraya Lampang Tandang mengatakan FBIM tahun ini dilaksanakan dengan konsep parade sebagai penyesuaian terhadap kebijakan efisien anggaran yang diterapkan di berbagai daerah. Dalam konsep tersebut, para pemenang perlombaan seni budaya dan permainan tradisional pada FBIM tahun sebelumnya akan kembali tampil sebagai peserta parade budaya tahun ini. Jadi pemenang FBIM tahun lalu ini menjadi penampil parade budaya tahun ini. Demikian berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dangdutan! Badengkoy,

0: Ya, Kulap Hari kita masih dalam program Badingko ya di sore hari ini, dan masih kita undang kebersamaan Kulap Hari semua yang ingin bergabung. Boleh silakan kembali telepon kita di 0536 3235 969 dan WA kita di 0811 5201233. Nah, di kesempatan sore hari ini sudah ada yang telepon ya, kita coba angkat terlebih dahulu di sore hari ini. Baik. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore, Bung Roy. Badingkoy dangdut ada kita.
0: Iya, ini Pak Sony ya?
1: Iya, betul.
0: Iya, Pak Sony mau diputarkan lagu apa sore hari ini?
1: Iming-iming aja.
0: Iming-iming dari siapa?
1: Bu Rita kah, Pak LP?
0: Iming-iming ini Rita Sugiarto ya?
1: Iya, okay. Itu aja.
0: Baik. Salamnya untuk siapa nih, Pak Sony?
1: Salamnya untuk Mbak Weni tadi ya. Selamat beraktivitas, berolahraga sore-sore, semoga sehat, teman keluarganya.
0: Ya.
1: Aja memilih, Mama dari Ibu Mura, Bung Doni juga, Bung Edo. Yang lain kita rangkul aja,
0: siap.
1: Mura.
0: Siap.
1: Mura, selamat bertugas, semangat terus, ya. Terima kasih, salam sehat.
0: Salam sehat juga untuk Pak Sony ya. Ditunggu lagunya setelah ini kita bakal hadirkan ya. Iya, selamat sore untuk Pak Sony. Dan di belakang Pak Sony ada lagi kah yang ingin bergabung ya. Ini Roy Sonding-Sonding terlebih dahulu nih. Biasanya kalau Roy Sonding-Sonding ini baru muncul nih orang ini. Ada Mama Sri di Mura nih. Mana nih Mama Sri? Muncul dong. Ini lama gak gabung nih Mama Sri. Terus juga ada Abang Karim di Sebangau. Terus juga ada siapa lagi ya? Pak Lanius mungkin ya, Pak Lanius di Sambas Kalbar. Terus juga ada siapa lagi, pokoknya banyak ya. Selamat sore, selamat beraktivitas di sore hari ini ya untuk seluruh Kulapa Hari semua. Dan sore ini coba, di sore hari ini coba kita hadirkan dulu lagu Rita Sugiarto dengan judul Iming-Iming.

0: sih?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.
3: Mengenal hasanah budaya Indonesia.
4: Indonesia.
5: Inilah Indonesiaku.
3: Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jo, ya?
1: Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.
3: Mengenal ritual unik di Indonesia.
4: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

program Badengko ya. Terima kasih untuk seluruh kelompok hari semua yang sudah mendengarkan dari pukul 15 hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat ini. Dan kembali tepat di pukul 17 nantinya kita akan hadirkan berita mahala untuk kelompok hari dengarkan dan ikuti. Tapi stay tune terus di RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Sih, tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
2: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
1: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
2: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
2: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
2: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
1: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
2: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
1: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Kulabari keresahan warga Kota Palangkaraya selama 3 hari berturut-turut terkait sulitnya mendapat bahan bakar minyak atau BBM di SPBU hingga mengantri panjang mendapat titik terang dari pihak Pertamina. PT Pertamina Patraniaga mengambil langkah pasti untuk menjawab keresahan warga. Pihaknya telah memanggil pemilik pengelola SPBU yang ada di Palangkaraya guna mencari solusi bagaimana supaya menormalkan kembali antrian panjang BBM. Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan, Isfahani, mendampingi manajer Komrel dan CSR Edi Mangun mengatakan pihaknya telah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan panjangnya antrian BBM di SPBU. Jadi Pertamina ini memanggil pemilik SPBU untuk mencarikan solusi menormalkan antrian BBM. Demikian berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Dalam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.
2: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di kota Palangkaraya?
3: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
2: Hah? Tempat apa tuh?
3: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orang hutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
2: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
3: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.
4: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
5: Panen pala keturun satu tahun dua kali, dua tiga kali.
0: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
1: Ya, kula apa hari di kesempatan sore hari ini kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan kumandang azan sholat maghrib. Tapi sebelum itu kita akan hadirkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran berikut ini bersama RRI Pro 1 Palangkaraya dan kumandang azan sholat maghrib jatuh pada pukul 17 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat.

dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan hanya kepadanya mereka kembali. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan sesungguhnya aku telah melebihkan kamu daripada semua umat di alam ini pada masa itu. Maha benar Allah atas segala keagungan.

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159.

berbaik sangka. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagaimana prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagaimana yang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Artinya, berbaik sangkalah pada orang lain dan hindari mencari-cari kesalahan.

Pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik, sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Jadi, lain kali kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya. Karena dari langit pun kita bisa belajar.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde ela. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Heh, aku punya sekalinya. Yewut ku ewe ndai ka tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Isa.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tenaenda na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Guys, ini barang bagus ya, dapat satu bisa 5 model, bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
2: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
3: Hehe, gak juga sih, Dik, tapi lagi nyari buat kebutuhan.
2: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli, tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
4: Paket, paket.
5: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
2: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
5: Jelek banget.
2: Makanya lihat review jujur.
5: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
2: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya stasiun Solo.

0: Indonesia, dan nama balapan tetap dipertahankan.
1: Kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Astaga, aku telat lagi ke kampus, tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
2: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat, itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
1: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
2: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
1: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
2: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.
3: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Ya, kulapari warga Kota Palangkaraya menyebut antrian pengisian BBM di sejumlah SPBU mulai berangsur longgar setelah beberapa hari sebelumnya terjadi antrian panjang hingga berjam-jam, dan kondisi ini dinilai mulai membaik dibanding awal pekan saat kendaraan roda 2 dan roda 4 mengular di hampir seluruh SPBU. Salah seorang warga, Sucipto, mengatakan SPBU di Jalan Diponegoro yang seharinya sebelumnya panjang 1 km namun kali ini antrian sepeda motor dan mobil hanya puluhan meter saja, dan ini berarti sudah mulai terurai. Sementara itu, perwira pengendali Polda Kalteng, Ibnu Warjoko, menegaskan bahwa truk pengangkut BBM di SPBU terus berdatangan yang menandakan stok saat ini aman, sehingga berpengaruh dengan antrian pengendara di lokasi yang secara perlahan kembali normal. Jadi warga sebut antrian BBM di SPBU Palangkaraya ini mulai longgar. Demikian berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia Barat.

4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, selamat sore menjelang malam untuk lu seluruh apa hari semua di malam hari ini. Dan tentunya pukul 18.06 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali menghadirkan informasi-informasi terkait pesona budaya yang ada di Nusantara kita ya, hingga jam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pada kesempatan ini kita informasikan ya, ada destinasi yang semakin populer di kalangan wisatawan lokal maupun mancanegara, yaitu Labuan Bajo. Selain menjadi pintu gerbang menuju Taman Nasional Komodo, kawasan ini juga menawarkan laut biru cernih, bukit eksotis, dan sunset yang memukau. Banyak wisatawan memilih island hopping menggunakan kapal untuk mengunjungi Pulau Padar, Big Beach, hingga melihat langsung Komodo di habitat aslinya. Nah, untuk seluruh kulapa hari ini yang mungkin ingin berlayar menikmati matahari terbenam di Labuan Bajo, atau mungkin sudah pernah ke sana, mungkin kulapa hari bisa menceritakan pengalaman liburan impian kalian bersama Roy di kesempatan kali ini ya, jam 19 waktu Indonesia Barat. Dan beragam tracklist-tracklist lagu-lagu Nusantara juga sudah siap kita hadirkan untuk kulapa hari semua di kesempatan malam hari ini. Tetap saja terus di RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
2: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
1: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
2: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
1: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
2: Karena kita takut beda. Takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
1: Iya Clem. Mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
2: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
1: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
2: Maafkan saya tidak sengaja.
3: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
1: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
3: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
2: Aku kenapa, Rin?
3: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
2: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
3: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya, karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Ini nih mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu?
1: Iya mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya mbah.
2: Ya jelas, ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya mbah.

Ya, Gula Pahari, wisata alam tidak selalu tentang gunung atau pantai ya. Kini banyak kawasan mangrove yang menjadi destinasi favorit wisata edukasi sekaligus tempat healing. Salah satunya adalah hutan mangrove Monorjo. Di tempat ini pengunjung dapat berjalan di jembatan kayu sambil menikmati suasana hijau dan udara segar. Dan hutan mangrove juga punya manfaat besar untuk lingkungan karena membantu mencegah abrasi pantai dan menjadi habitat berbagai satwa. Selain itu banyak spot foto menarik yang cocok ya untuk mengabadikan momen bersama keluarga. Nah, Gula Pahari, menurut Gula Pahari semua ini lebih seru wisata ke pantai, pegunungan, atau hutan mangrove. Jadi itu dia terkait keindahan hutan mangrove. Dan kita ingatkan juga ya Gula Pahari, nantinya di pukul 7 malam ini atau pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan kembali berita menghalau untuk kita hadirkan kerumunan Gula Pahari. Dan nanti di pukul 19.30 maksud kami 19.15 menit waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan informasi perakhiran cuaca edisi esok hari. Tetap cajun terus di RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Ya, Kulapa Hari Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Tengah ke-8 Moskem ke-13 akan diselenggarakan di Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat pada Oktober 2026 mendatang. Kompetisi ini menjadi wadah bagi atlet-atlet daerah untuk menunjukkan kemampuan sekaligus meraih prestasi di tingkat provinsi. Bukan hanya itu, Sekretaris Umum Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kalimantan Tengah Ahmad Samani mengatakan Porprov juga menjadi langkah strategis untuk melihat potensi atlet yang akan dipersiapkan menuju prakualifikasi PON. Menurutnya, ajang tersebut penting untuk menjaring atlet berkualitas.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Ya, Kulap Hari pada kesempatan malam hari ini ya. Kembali kita akan hadirkan untuk Kulap Hari semua informasi perakiraan cuaca ya, akan esok hari ya, yang mana info cuaca malam hari ini seperti biasa akan dibawakan langsung bersama perakirawan BMKG Kalimantan Tengah. Malam hari ini kita sapa terlebih dahulu karena kita sudah terhubung lewat PLN telepon WhatsApp. Halo, selamat malam Kak.
2: Halo, selamat malam.
1: Iya, sama Kak Chandra malam hari ini ya.
2: Betul sekali.
1: Iya, baik Kak Chandra, kita persilakan untuk menghadirkan info cuaca edisi esok hari. Kak Chandra, silakan.
2: Baik, terima kasih, selamat malam Kulap Hari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari Senin 11 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari diperkirakan berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Lalu pada siang menjelang sore dan juga malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Sedangkan pada dini hari diperkirakan akan kembali berawan di wilayah kota Palangkaraya, kecuali di wilayah Kecamatan Rakumpit yang diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur laut hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan Kulap Hari dihimbau agar tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti genangan air, jalanan licin, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas Kulap Hari semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Ya, baik. Terima kasih kembali, Kak Chandra, atas informasi cuacanya di kesempatan malam hari ini ya. Dan Kulap Hari, demikian informasi yang sudah disampaikan Chandra Mukti Wijaya langsung dari kantor BMKG Palangkaraya ya, terkait cuaca besok hari. Dan kembali juga pada kesempatan malam hari ini ya, kami ajak Kulap Hari semua untuk mendengarkan tracklist lagu-lagu Karungut di kesempatan malam hari ini hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan nantinya di pukul 20 waktu Indonesia Barat akan adakan sesi yang menemani Kulap Hari semua di malam hari nanti. Dan akhir kata saya Rolando pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

0: Buang lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong
1: Ma.
0: Bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Elderius.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Tabe selamat lingkungan alatai selam sayut karendem lempang adil katalina bacar min kasarga bas sengat kajubata arus arus arus. Selamat malam kula pahari, senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai kula pahari di program Bumi Tambun Bungai dari pukul 20 hingga 24 waktu Indonesia Barat pada Minggu 10 Mei 2026. Dan kula pahari, sesaat lagi akan ada drama legenda, lalu ada pesona Nusantara, fitur dan dokumenter, lalu ada pesona Tundah Kula. Langsung saja kita ikuti program-program berikut ini.
2: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Yakula Pahari, sesaat lagi kita akan mendengarkan drama legenda Jinaka Burai Legenda Bukit Sampuraga. Selamat mendengarkan.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Jinaka Burai Legenda Bukit Sampuraga.
2: Jinaka Burai, anakku, akhirnya kau pulang juga, nak.
3: Seorang ibu tua, keriput, bungkuk, dan mengaku Dayang Ilung.
4: Kalian pasti berbohong.
2: Jinaka Burai, ini aku ibumu, nak. Aku yang melahirkanmu, nak. 4 tahun aku menggendongmu. Puluhan tahun kalian pergi meninggalkan aku.
1: Sejak ratusan tahun lalu, sungai-sungai di Kalimantan sudah biasa dilayari kapal-kapal besar. Pedagang dari berbagai daerah datang ke pedalaman Kalimantan, membawa barang dagangan seperti kain, perhiasan, dan sebagainya, untuk ditukar dengan hasil bumi masyarakat Kalimantan. Salah satu sungai yang juga dikunjungi pedagang dari luar ialah Sungai Lamandau.
4: Kapal dari Minangkabau. Sepertinya mereka bawa macam-macam jualan.
5: Kapal dari Minangkabau. Bagus ya kapalnya. Barangnya juga macam-macam.
6: Wah, ini sutra halus. Ini juga ada kain satin. Dan ada macam-macam perhiasan dari mutiara juga.
7: Ayo, Bapak Ibu. Mari, putri-putri cantik dari Kalimantan. Ambo dari Minangkabau. Bawa banyak barang, dijamin berkualitas. Bisa dibayar dengan uang, bisa juga dengan barang.
6: Kalau yang ini, berapa harganya, Bang? Jangan mahal-mahal jualnya, Bang.
7: Wah, kalau adik yang beli, Abang kasih murah saja. Sekalian harga perkenalan.
6: Ah, Abang ini bisa saja. Semua pedagang ngomongnya pasti begitu. Dibilang murah, padahal untungnya banyak.
7: Berani sumpah deh, apalagi ada yang cantik seperti ini. Tidak rugi Ambo jual murah.
6: Ah, Abang ini suka bercanda. Jadi, kapal Abang ini dari Minangkabau ya, Bang?
7: Iya, dari Minangkabau.
6: Oh.
7: Sumatera deh.
6: Oh, Minangkabau itu di Sumatera ya, Bang ya?
7: Jauh sekali dari Kalimantan. Ambo berlayar berhari-hari, apalagi kalau tidak ada angin. Wah, lebih lama lagi. Tapi demi mencari sesuap nasi, ya beginilah. Ambo senang datang ke Kalimantan, datang ke Lamandau ini.
6: Oh, Abang, kenapa senang datang ke Lamandau ini? Banyak pembelinya ya, Bang ya?
7: Ya, begitulah. Tapi yang lebih utama, gadisnya kan cantik-cantik Ambo lihat di sini. Maaf, namanya siapa, Dek?
6: Nama saya Dayang Ilung, Bang.
7: Dayang Ilung? Aduh, cantik sekali, sama seperti orangnya. Ya, kalau saya dipanggil saja Patih, Patih Sebatang.
1: Pertemuan dengan gadis asal Lamandau, Dayang Ilung, sangat berkesan di hati Patih Sebatang. Pedagang muda asal Minangkabau itu terpikat pada kecantikan Dayang Ilung. Akhirnya, Patih Sebatang melamar Dayang Ilung menjadi istrinya. Dia kemudian menetap di Lamandau di tepi Sungai Belantikan. Kapal dagangnya dipercayakan kepada anak buahnya. Waktu terus berlalu. Tanpa terasa, 4 tahun sudah Patih Sebatang dan Dayang Ilung berumah tangga. Seorang putra berusia 4 tahun menghiasi kebahagiaan keluarga itu. Putra mereka diberi nama Jinaka Burai.
7: Istriku, Rasanya sudah lama sekali aku meninggalkan kampung halamanku, orang tuaku. Aku ingin sekali pulang ke Minangkabau melihat kedua orang tuaku di sana.
6: Oh, baguslah itu, Bang. Orang tua kita memang tidak boleh kita lupakan. Aku juga sebenarnya ingin melihat kampung halaman Abang.
7: Senang sekali Ambu mendengarnya, Dek. Ya, kalau Dayang Ilum juga mau ke Minangkabau, tentulah orang tuaku sangat senang sekali melihat menantunya yang cantik dan cucunya yang lucu-lucu ini.
6: Tapi kalau sekarang mau berangkat ke Minangkabau, saya tidak bisa, Bang.
7: Kenapa, Dek? Kita kan sama-sama pergi biar lengkap.
6: Abang lihat sendiri kebun kita ini. Tidak lama lagi kan harus panen, Bang. Lihat juga dagangan kita ini. Masih banyak. Kalau ditinggal, lalu siapa yang mengurusnya? Perjalanan kita ke kampung Abang kan lama. Pasti tidak bisa sehari dua hari nanti kita di sana, Bang.
7: Jadi maksud Adik, Abang saja yang pergi?
6: Iya, Bang.
7: Sedangkan kamu tinggal?
6: Iya, Bang.
7: Jangan begitulah, Dek. Tidak sampai hati Abang meninggalkan kau sendiri. Lagi pula, ini perjalanan pertama kita ke Minangkabau.
6: Tidak apa-apa, Bang. Kali ini, Abang saja yang pergi dengan anak-anak kita. Nanti, kalau ada kesempatan berikutnya, pastilah aku akan ikut. Titip salamku kepada kedua mertuaku ya, Bang, ya.
7: Sudahlah, Dek. Kebun dan dagangan itu bisa saja diurus orang lain. Nanti Abang cari orang yang bisa dipercaya. Abang mau kita pergi bersama-sama ketemu orang tua Abang di sana.
6: Bang, mana ada orang yang mau mengurus kebun seluas ini dan dagangan sebanyak ini, Bang?
7: Oh iya, Abang ingat sekarang. Ada Nenek Lamandau yang sudah seperti keluarga kita sendiri, Dek. Pasti dia mau kalau diminta tolong menjaga kebun dan dagangan kita.
6: Abang, Nenek Lamandau itu sudah tua. Mana bisa dia mengurus kebun kita? Apalagi mengurus dagangan sebanyak ini. Sudahlah, Abang pergi saja. Kalau nanti selesai panen, kita bisa sama-sama pergi lagi.
7: Wah, ya pasti kecewa lah deh orang tuaku. Karena belum kenal sama menantunya. Lagi pula rasanya tidak sampai hati Abang membiarkanmu sendiri dengan pekerjaan sebanyak ini.
6: Sudahlah, Bang. Aku sudah biasa mengerjakan ini. Yang penting Abang saja dulu berangkat dengan Cina Kaburai. Nanti aku bisa pergi kapan-kapan.
7: Ya, baiklah kalau begitu. Hati-hati ya, Dek. Mintalah Nenek Lemandau untuk menemanimu kalau diperlukan.
6: Iya, Bang.
7: Aku janji akan segera kembali begitu sudah ketemu orang tuaku.
8: Akhirnya layar kapal dikembangkan. Patih Sebatang dan anaknya Cina Kaburai meninggalkan Lamandau.

0: Bundo sudah lama Ambo di Minangkabau ini. Izinkan Ambo membawa anakku Cinakaburai pulang. Sudah rindu Ambo pada istriku Dayang Ilung. Sudah rindu Ambo melihat kebunku di Lemanda, Borneo, Kalimantan, Bundo.
1: Patih sebatang, bukannya Bundo mau menahanmu, nak. Tapi mengertilah kau, aku dan bapakmu ini sudah tua. Lama sekali kami merindukan cucu. Apalagi cucuku laki-laki gagah seperti Cinakaburai ini. Sabarlah, nak, barang setahun dua tahun lagi.
0: Bundo, setiap kali ku minta izin mau pulang, selalu itu saja yang dikatakan Bundo. Ambo tahu Cinakaburai ini cucu pertama dan mungkin cucu satu-satunya. Ambo tahu Bundo dan Bapak sangat sayang, bahkan sangat memanjakan Cinakaburai. Tapi di Lamandau sana, ibunya juga pasti sudah rindu Bundo. Ambo kasihan sama istriku. Sudah bertahun-tahun kutinggalkan. Istri Ambo Dayang Ilung di sana, pasti dia merindukan. Pastilah dia susah payah mengurus kebun dan dagangan kami di sana, Bundo.
1: Bundo tahu itu. Bundo juga rindu ke Borneo melihat menantu Dayang Ilung yang cantik itu. Tapi kau tahu kan, Bundo sudah tidak kuat lagi. Berlayar sejauh itu bisa mati Bundo di laut.
0: Ah, Bundo, selalu itu saja yang Bundo katakan. Bundo mengertilah perasaan Ambo ini. Kasihan Dayang Ilung di Lemandau sana. Sudah terlalu lama dia Ambo tinggalkan sendiri. Pasti istri Ambo juga sudah rindu pada Cinakaburai.
1: Dengar, Patih Sebatang, Bundo punya ide. Bagaimana kalau kamu saja yang pulang duluan? Biarkan cucuku Cinakaburai setahun, dua tahun lagi di sini dengan Bundo dan kakeknya. Nanti, kapan-kapan kamu kembali lagi dengan istrimu untuk menjemputnya ke sini.
0: Bundo, mana bisa begitu? Ambo pasti dimarahi istri Ambo Dayang Ilung kalau Cinakaburai ku tinggalkan di sini, di Tanah Minang. Jadi, biarkan kami pulang, Bundo. Aku sudah rindu kampung halamanku di Lamandau.
1: Patih Sebatang, anakku sayang, tidak kasihankah kau pada Bundomu ini yang mungkin tidak lama lagi mati? Jadi, biarkan di hari tuaku ini aku melihat cucuku sampai puas, Patih.
0: Bundo, kalau begini terus, lama-lama tak bisa pulang Ambo ke Lemandau. Bagaimana dengan istriku? Setiap kali Ambo pamit pulang ke Borneo, selalu itu saja yang dibicarakan.
1: Patih Sebatang, anakku, kurasa hidupku dan hidup bapakmu tidak lama lagi. Tidakkah kau lihat betapa bahagianya bapakmu kalau bercanda dengan cucunya? Begitu juga Cinakaburai, kelihatan bahagia sekali bersama kakeknya. Kalau besok kamu pulang dengan membawa cucuku Cinakaburai, percayalah Patih, dalam waktu tidak lama lagi Bundo dan bapakmu ini pasti mati. Sampai hatikah kau, Patih?
2: Jangan begitu, Bundo. Enggak baik. Ambo mau pergi.
3: Untuk kesekian kalinya, Patih Sebatang tidak berhasil membujuk orang tuanya untuk melepaskan dia dan Cinakaburai kembali ke Lamandau. Lama-kelamaan, perasaan rindu Patih Sebatang akan istrinya Dayang Ilung dan kampung halamannya di Lamandau, Borneo, makin pudar. Patih Sebatang pun kawin lagi di Minangkabau.

0: pikiran Dayang Ilung. Tubuhnya menjadi kurus dan lemah. Kekayaannya habis terjual, mencukupi kebutuhan sehari-hari. Berjuta tanya berkecamuk dalam hati Dayang Ilung. Apakah yang telah terjadi dengan orang-orang yang dicintainya itu? Bagaimana rupa anaknya Cinaka Burai sekarang?
1: Dayang Ilung, kulihat badanmu makin kurus saja. Kasihan kau, nak. Setiap hari harus membanting tulang mengurus kebun. Apalagi daganganmu sudah habis. Kamu yang dulu begitu cantik, hidup dalam kesenangan, sekarang merana seperti ini. Nenek juga heran. Kenapa Pati Sebatang suamimu tidak pernah kembali?
2: Mungkin Abang Pati sekarang dan Cinaka Burai masih menikmati kebersamaan dengan keluarganya di Minangkabau, Nek. Aku juga rindu, Nek. Tapi mau bilang apa lagi?
1: Ah, suami macam apa itu? Handak sanang kabuat iye sampai kalah peyang dengan sawah.
2: Nenek, tidak usah marah-marah. Kita kan tidak tahu halangan apa sehingga mereka belum kembali.
1: Ah, kalau dia sayang istrinya, pasti dia sudah pulang, nak. Ingat, Dayang Ilung, dulu begitu suamimu tidak kembali sampai 5 hingga 6 tahun, nenek sudah bilang, lupakan dia. Laki-laki memang begitu, gampang ingkar janji. Dayang Ilung, kalau saja kau ikut nasihat nenek sejak dulu untuk menikah lagi, mungkin kau sudah bahagia. Dulu kau masih cantik. Banyak pemuda di Lamandau sini yang ingin melamarmu.
2: Nenek jangan bilang begitu. Sampai saat ini, cintaku hanya pada suamiku Pati Sebatang. Aku akan tetap menunggunya, Nek. Apalagi anakku Cinaka Burai. Tidak mungkin aku melupakannya, Nek.
1: Ah, cinta, cinta. Cinta macam apa kalau sampai puluhan tahun pergi, melihi ke Bali, meninggalkan tanggung jawab. Nenek juga pernah muda, Dayang Ilung. Jadi tahu sifat laki-laki. Apalagi kalau sudah banyak uang. Di sini, ya bilang cinta. Di sana, bilang cinta. Mandir Sinta hungkan dikate. Kebalin Pati Sebatang nah, arek duit tah.
2: Nenek, kan tidak semua laki-laki begitu. Saya tahu sifat suamiku Pati Sebatang. Mungkin saja dia ada halangan di sana, Nek. Siapa tahu kapalnya sedang rusak di sana, Nek.
1: Ah, nenek tidak percaya. Puna dia aku percaya. Dayang Ilung, lihat. Wajahmu sudah tidak cantik lagi. Kulitmu juga tidak halus lagi. Laki-laki mana pula yang mau melamarmu sekarang ini? Kalau saja dari dulu kau terima saran nenek. Coba membarabihin ikau hining auhku. Pasti keadaanmu lain, nak.
2: Sudahlah, Nek, sudah. Dayang Ilung tahu nenek sayang sama Dayang Ilung. Tapi cinta Dayang Ilung hanya pada Abang Pati Sebatang dan anakku Cinaka Burai. Mereka tidak bisa digantikan oleh apapun, Nek.
0: Tahun berganti tahun. Tanpa terasa lebih dari 20 tahun sudah Pati Sebatang meninggalkan istrinya Dayang Ilung. Hatinya terbagi antara cinta istri dan orang tua. Karena malu, Pati Sebatang kemudian enggan pulang ke Borneo. Sementara itu, Cinaka Burai telah tumbuh menjadi pemuda dewasa yang gagah. Dia menjadi pedagang besar yang mengunjungi berbagai pulau dan kota dengan kapal layarnya yang besar. Kekayaannya berlimpah, pekerjaannya banyak.
3: kepurai anakku. Rasanya bapakmu ini tak punya muka lagi untuk kembali bertemu ibumu di Borneo sana. Apalagi bertemu keluarga besar ibumu di Lamandau. Yah, bapak sebenarnya merasa berdosa dan malu sekali.
4: Kenapa bapak tidak mengajakku pulang ke Lamandau? Bagaimana kalau kita pulang bersama-sama sekarang ke Lamandau? Ibu pasti bahagia.
3: Sudahlah nak, kamu saja yang pergi temui ibumu di Sungai Lamandau, Borneo, Kalimantan. Kalau kamu yang datang, pasti disambutnya dengan rasa senang dan bahagia. Sedangkan aku, ayahmu, tidak mungkin diterimanya lagi. Dia pasti marah besar.
4: Kalau bapak tidak ikut ke Lamandau, bagaimana aku bisa kenal ibu? Aku meninggalkan ibu waktu baru berusia 4 tahun. Lebih dari 20 tahun aku meninggalkannya.
3: Cinaka Burai, pergilah kau ke Sungai Lamandau. Tanyakan pada orang-orang di sana. Mereka pasti mengenal ibumu, Dayang Ilung. Dia perempuan paling cantik di Lamandau. Dia akan bangga melihat anaknya telah menjadi pemuda gagah, pelaut yang hebat, dengan kapal layar yang besar. Ya, bahagiakan ibumu, nak.
0: Hari itu, di tepi Sungai Lamandau, orang-orang ramai dengan berbagai kegiatannya. Sebuah kapal dagang dengan layar tinggi baru saja merapat. Orang-orang sibuk dengan berjual beli.
5: Seumur hidupku, baru kali ini kulihat kapal sebesar ini. Pasti jitempu untuk puna sugih tutup.
4: Maaf, Nek. Bolehkah aku bertanya sesuatu?
5: Siapa kau, nak? Dan apa yang ingin kau tanyakan?
4: Aku Cinaka Burai dari Minangkabau. Tapi ibuku tinggal di Lamandau ini. Aku dibawa bapakku sejak umur 4 tahun. Apakah nenek mengenal ibuku, Dayang Ilung?
5: Oh, Gusti. Jadi inikah Cinaka Burai, anak dari Dayang Ilung? Di mana bapakmu? Di mana bapakmu Patih Sebatang?
4: Bapakku... dia tidak bisa datang. Tapi di mana ibuku Dayang Ilung? Katanya dia perempuan paling cantik di Lamandau.
5: Oh, anak muda. Tunggu di sini. Aku akan menjemput ibumu Dayang Ilung. Dia pasti bahagia melihatmu.
4: Aku juga rindu melihatnya, Nek. Cepatlah, Nek. Bawa ibuku ke sini. Katakan padanya, anaknya Cinaka Burai telah datang.
6: Cinaka Burai, anakku. Akhirnya kau pulang juga, nak. Kenapa lama sekali kau tinggalkan ibumu ini, nak? Anakku.
4: Ibu, ini ibuku.
6: Iya, nak.
4: Inikah ibuku Dayang Ilung?
6: Anakku Cinaka Burai, puluhan tahun aku merindukanmu, nak. Akhirnya kau pulang juga, nak.
4: Bukankah Dayang Ilung itu perempuan paling cantik di Lamandau? Bapakku selalu membanggakan kecantikan istrinya Dayang Ilung. Tapi
6: anakku,
4: ini seorang ibu tua, keriput, bungkuk, dan mengaku Dayang Ilung. Kalian pasti berbohong supaya keterima sebagai ibuku. Kau pasti bukan Dayang Ilung. Kau bukan ibuku.
6: Cinaka Burai, ini aku ibumu, nak. Aku yang melahirkanmu, nak. 4 tahun aku menggendongmu. Puluhan tahun kalian pergi meninggalkan aku. Begini keadaanku sekarang, nak.
4: Tidak.
6: Ini aku ibumu, nak.
4: Tidak mungkin.
6: Aku kau ibumu, bukan ibuku. Nak.
4: Ibuku Dayang Ilung cantik. Sedangkan kamu?
6: Aku ibu.
1: Hei, anak muda. Aku tuh nenek Lamandau. Aku hidup bersama ibumu Dayang Ilung puluhan tahun. Ibumu nak sampai kurus, sakit-sakitan, dan miskin menunggu kamu dan bapakmu. Ini Dayang Ilung ibumu. Ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusuimu. Elak jadi anak durhaka kau, karena ibumu tidak cantik lagi.
4: Ah, kalian bohong. Ini tipuan. Jika kalian ingin minta sedekah, pasti kuberikan. Tunggulah di sana. Hei, awak kapal. Ayo kembali ke kapal. Siap-siap untuk berangkat.
6: Ya Allah, betapa sakitnya hatiku ini. Puluhan tahun aku memendam rindu untuk bertemu anakku. Sampai kering air mataku menantikan saat pertemuan seperti ini. Tapi inikah balasan yang aku terima? Anakku menyangkal aku. Betapa malang nasibku ini, ya Allah. Hidup ini sungguh tidak adil. Oh Tuhan, aku tidak rela dia pergi meninggalkan aku. Aku tidak mau kehilangan untuk kedua kalinya. Kalau dia memang Cinaka Burai anakku, anak yang lahir dari kandunganku ini. Cinaka Burai, anak yang kususui dari dada ini. Ya Allah.

0: besar dan indah milik jenaka burai segera angkat jangkar dan meninggalkan tepian sungai Lamanda. Tetapi tiba-tiba langit yang tadinya cerah berubah cepat menjadi gelap. Awan hitam bergulung-gulung datang. Angin bertiup kencang. Kapal besar itu terombang-ambing hebat seperti dipermainkan oleh gelombang. Petir menyambar dan hujan turun dengan lebatnya. Kapal besar itu seakan tak berdaya, terhempas ke sana kemari.
1: Woi, turunkan layar. Arahkan kapal ke tepi. Semua awak harus berjaga-jaga.
0: Badai itu tidak lama berlangsung. Tetapi lihatlah kerusakan yang diakibatkannya. Kapal besar milik jenaka burai terlempar sampai ke daratan. Ratapan Dayang Iluh yang tak ingin kehilangan anaknya untuk kedua kalinya terjawab. Jenaka burai dan kapal layar kebanggaannya terhempas sampai ke atas Bukit Sampuraga dan berubah wujud menjadi batu.

Itulah hukuman untuk Chinaka Burai, seorang anak yang mendurhaka kepada ibunya. Batu perahu Chinaka Burai itu sampai sekarang dapat dilihat di atas Bukit Sampuraga di Desa Karangbesi, tepi Sungai Belantikan, anak Sungai Lamandau, Kalimantan Tengah. Demikian sandiwara Radio Chinaka Burai, legenda Bukit Sampuraga. Naskah Aser Rihitugu dimainkan oleh Sunario sebagai Patih Sebatang, Sarinawati sebagai Dayang Ilung, Roylando sebagai Chinaka Burai, Listia sebagai Bundo, Natalia sebagai Nenek Lamandau, Penata Musik Suharnoto, Penata Rekam Norbei Susilo, Narator Supriani, Sutradara Gumuliah.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Coba gue udah temen-temennya kamu di suasana sampai siang. Wah, ya, saling.
0: Enak juga ya? Eh, kok bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Dayak Bajenta, program paheta milai pro epat RRI Palangkaraya. Hasupa jua umba kame tunda kula. Mina mama bakas tabela, ita hakasene lewat udara. Dayak Bajenta, setiap anda minggu jam 20.00 sampai 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Kame tau bagabung, milai telpon 05 telu jahawen, telu 2 telu 5, tien jahawen tien. WhatsApp 0 hanya ice 500240. Tau kia milai Instagram dan Facebook ike, @pro4RRI Palangkaraya. Dayak Bajenta, Mara Ita akan Ita, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pun haya sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
1: Heh, aki kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
0: Kai au. Ewe
1: tuna tege jadi.
0: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar kota kita jikau.
1: Wei, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
0: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
1: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda nanyai.
0: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
1: Iya ndak itu.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan, supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Halo-halo Kulapa Hari. Selamat malam Kulapa Hari bersama Cecilia tentunya pada malam hari ini. Nah Kulapa Hari, gak terasa ya jam sudah menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Artinya saatnya tubuh kamu mulai beristirahat setelah seharian penuh dengan aktivitas, apalagi di hari weekend ini. Tapi siapa sih yang sering susah tidur padahal badan kamu sudah sangat-sangat capek? Ayo siapa ya? Nah, salah satu tips supaya cepat tidur adalah mulai menjauh dari layar handphone sekitar 30 menit sebelum tidur, karena cahaya dari gadget bisa membuat mata dan otak tetap aktif. Jadi, tubuh kamu sulit untuk rileks. Coba deh kamu Kulapa Hari ganti dengan suasana yang lebih tenang, seperti mendengarkan musik santai, minum air hangat, atau sekedar rebahan sambil menarik napas perlahan-lahan. Dan yang paling penting, jangan terlalu banyak pikiran ya sebelum tidur. Nah Kulapa Hari, ternyata suasana kamar juga berpengaruh besar nih terhadap kualitas tidur loh. Usahakan kamar dalam keadaan nyaman, lampu redup, dan udara tetap sejuk. Kadang hal sederhana seperti merapikan tempat tidur bisa bikin tubuh kamu lebih rileks. Selain itu, hindari juga nih minuman berkafein terlalu malam. Siapa sih yang suka minum kopi malam-malam atau minuman energi? Karena bukannya ngantuk, malah jadi overthinking sampai tengah malam. Kalau mau lebih rileks, bisa juga coba stretching ringan ya Kulapa Hari. Atau bisa juga nih kamu mulai membaca buku beberapa halaman. Pelan-pelan tubuh kamu akan memberi sinyal bahwa ini waktunya untuk istirahat.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Lingkungan bukan hanya tempat kita tinggal, tapi juga warisan berharga yang kita titipkan untuk generasi mendatang. Setiap pohon yang tumbuh, setiap sungai yang mengalir, dan setiap udara yang kita hirup adalah bagian dari kehidupan yang harus dijaga bersama.
6: Namun hari ini, kita dihadapkan pada berbagai tantangan. Sampah yang menumpuk, hutan yang berkurang, dan udara yang semakin tercemar. Semua ini bukan hanya masalah besar, tapi juga tanggung jawab kita bersama.
5: Langkah kecil bisa membawa perubahan besar. Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, hingga menanam pohon di sekitar kita. Karena menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat, tapi siapa yang mau mulai.
7: Mari jadikan kepedulian sebagai kebiasaan, karena bumi tidak butuh kita, tapi kitalah yang membutuhkan bumi.
8: Jaga lingkungan, jaga kehidupan.
9: Tahukah kamu, stunting bukan soal anak pendek semata. Banyak orang yang tak sadar, stunting justru dimulai bahkan sebelum anak lahir. 1000 hari pertama kehidupan, dari janin sampai usia 2 tahun, adalah masa emas yang tak bisa diulang. Sekali terlewat, dampaknya bisa seumur hidup. Fakta yang jarang diketahui, ibu yang sering kelelahan, kurang zat besi, atau jarang minum air bersih, berisiko melahirkan anak dengan gangguan tumbuh kembang. Dan ini mengejutkan, stunting juga dipengaruhi oleh lingkungan. Bukan cuma makanan, tapi sanitasi yang buruk, air yang tercemar, bahkan kebiasaan cuci tangan yang diabaikan. Lebih menarik lagi, peran ayah ternyata sangat besar. Ayah yang peduli gizi ibu hamil, mendukung ASI eksklusif, dan menjaga kebersihan rumah. Ikut menentukan masa depan putra-putri Anda. Mencegah stunting tidak selalu mahal. Cukup gizi seimbang, air bersih, pola asuh, penuh perhatian, dan kasih sayang yang konsisten. Karena stunting bukan takdir, ia bisa dicegah, mulai dari rumah, mulai hari ini.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: mengenang ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

0: Oi, Narai gawe nikau. Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini Rai, tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500.000 kan?
2: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
1: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
3: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, gak, jadul banget.
2: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
3: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya Rai.
2: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

gig ekonomi adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas, atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig ekonomi meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig ekonomi merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig ekonomi terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja. Perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan disusun di berbagai

Kalau kamu kira jambu mente itu cuma buah biasa, fix, kamu belum kenal dekat. Dari bentuknya sih kelihatan santai, warnanya cerah, rasanya manis, dan sering dianggap cuma buah pinggir jalan. Padahal, jambu mente itu penuh kejutan. Soalnya, yang bikin dia terkenal bukan buahnya, tapi bijinya. Yes, kacang mente yang sering kamu temuin di toples lebaran, di kafe mahal, atau jadi topping salad biar kelihatan sehat, itu asalnya nempel di luar buah jambu mente. Unik banget kan? Biasanya, biji ngumpet di dalam. Ini malah nongkrong di luar kayak nggak mau ribet. Tapi jangan salah, walaupun kelihatannya santai, prosesnya nggak main-main. Biji jambu mente nggak bisa langsung dimakan. Di dalam cangkangnya ada getah yang bisa bikin iritasi. Makanya, sebelum jadi kacang mente yang gurih, yang kamu sukai, bijinya harus dipanggang, dikeringkan, dan diolah dengan hati-hati banget. Dan fun fact-nya, Indonesia itu salah satu penghasil jambu mente terbesar. Tanaman ini cocok tumbuh di daerah panas dan kering, dan jadi sumber penghasilan penting buat banyak petani lokal. Jadi, setiap kali kamu ngambil kacang mente, ingat ya, itu bukan sekedar cemilan, tapi hasil proses panjang dari pohon, panen, sampai ke tangan kamu. Jambu mente, buahnya segar, bijinya bernilai tinggi, dan ceritanya panjang.

Anda. Jauh sebelum bangku sekolah yang nyaman seperti sekarang, perjuangan melawan kegelapan buta Askara dimulai dari sebuah tempat bernama Sekolah Rakyat. Di sanalah berbekal sabak dan grip, anak-anak bangsa dari berbagai kalangan mulai merajut mimpi untuk pertama kalinya. Di bawah atap yang seringkali bocor dan dinding bambu yang sederhana, tidak ada batasan bagi semangat mereka. Sekolah Rakyat bukan sekedar tempat belajar berhitung, tetapi adalah rahim bagi kesadaran nasional. Di tempat ini, bibit-bibit keberanian ditanamkan agar kelak rakyat tak lagi mudah dibodohi oleh janji-janji palsu. Pendidikan bagi mereka adalah sebuah kemewahan yang diperjuangkan dengan keringat dan harga diri. Kini, zaman telah berganti. Namun, api semangat itu tidak boleh padam. Mari kita hargai setiap akses pendidikan yang kita miliki sekarang dengan tidak melupakan sejarah panjang Sekolah Rakyat. Karena melalui pendidikanlah martabat bangsa ini akan terus terjaga. Pendidikan adalah hak dan pengetahuan adalah kekuatan kita selamanya.

Sebuah desa yang syarat akan nilai budaya didukung panorama alam yang asri, udara yang segar dan berbagai flora dan fauna endemik yang masih terjaga dapat Anda temukan di sebuah desa yang indah terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Palangkaraya yang dikenal sebagai Desa Wisata Segohong. Sesuai namanya, Segohong yang berarti Sungai Gohong. Maka erat kaitannya desa tersebut dengan Sungai Gohong yang berada di tepi pemukiman warga, menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani atau nelayan. Desa yang masih menjunjung tinggi kearifan budaya lokal di Kalimantan Tengah ini memiliki beberapa aset budaya yang masih terjaga hingga saat ini. Bagi wisatawan yang ingin mengenal lebih dalam budaya lokal masyarakat suku Dayak, maka Anda akan diperkenalkan dengan Pasah Patahu dan Sandung yang merupakan sebuah bangunan keramat bernilai historis tinggi. Desa Segohong terdapat sungai batu yang mengalir indah, bersih, jernih, dihiasi bebatuan di sepanjang tepian sungai yang membentuk panorama alam yang semakin asri. Aliran sungai yang cukup deras menjadi hal yang menarik untuk mandi, bermain bersama teman ataupun keluarga. Merasakan air yang dingin menyegarkan, melepas segala kejenuhan dan kepenatan pikiran. Kembali ke alam di Desa Wisata Segohong menyegarkan pikiran dan melegakan kepenatan jiwa.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.
3: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
4: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
3: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
4: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
3: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
4: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
3: Anu, Mbak. Minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
4: Baik, ditunggu. Halo? Kacamata Anda ada di kamar mandi.
3: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
4: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
3: Gini, Mbak. Saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin enggak?

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dikenal sebagai paru-paru dunia karena begitu banyak pohon-pohon atau hutan yang masih dilindungi oleh masyarakat. Pohon-pohon yang ada di bumi tambun bunga ini memiliki sejarah dari nenek moyang secara turun-temurun yang kini hanya tinggal sebagai cerita sejarah namun tetap dilestarikan sampai saat ini, yaitu pohon kehidupan atau batang garing.

0: Padang Garing berasal dari dua suku kata, yaitu batang adalah pohon kalau terjemahan literaliknya, dan garing asal kata dari haring. Haring yaitu hidup, jadi sesuatu yang hidup sendiri atas kekuatan dan kekuasaan ranjing antara langit Tuhan Yang Maha Kuasa. Batang garing mempunyai bagian-bagian yang dimulai dari belum petak kesambuyan, nyawa telagan nyalung keharingan, bauhat lentai yang kebilan bawak, babaner gerantung, batalajuk bunu, habatang gandang garing, baupak timpung sanggarat laut, bedan badil tambun, mamating suding ringun tingang, habuku tisin pengerikir bintang, mandabian timpung hakabekin bendika, mengambang bulau tapaurai bulan, memuak lemiang bogaring belum, hapalapah dandang tingang, memutuk garanuhing kurik, babungking bakam batu, memantis nyalung karingan belum, nyalawi duhung, nyapenda bintang petendu langit. Artinya, batang garing yaitu pohon kehidupan yang merupakan simbol dari kekuatan dan kekuasaan dan kemuliaan serta keagungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia merupakan gambaran bagi keindahan dan kedamaian dalam kehidupan manusia. Diharapkan kepada seluruh umat manusia dimanapun dia berada di bumi ini, yaitu yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, walaupun dalam bentuk dan tata cara yang berbeda, tetapi tujuan keyakinan kita hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Dia sebagai Sang Pencipta, yang pada saatnya nanti bagi masing-masing yang telah lahir di dunia kehidupan ini akan kembali kepada sumbernya, yaitu Sang Pencipta Ranjing Antara Langit, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, telah digambarkan di dalam batang garing bahwa kehidupan adalah berlandaskan suatu keyakinan untuk menuju kehidupan yang aman, damai, sejahtera bagi setiap orang dengan waktu yang singkat sejak lahir sampai kembali kepada sumber. Di dalam semua ajaran agama, terutama kalau kita melihat agama keharingan, yaitu berpedoman kepada batang garing. Dengan berpedoman kepada batang garing atau pohon kehidupan, kita telah melihat bahwa apa yang telah digambarkan oleh Ranjing Hatala Langit kepada manusia, maka suatu kewajiban bagi manusia untuk memelihara dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kedamaian.
1: Pandangan saya tentang batang garing dari sudut pandang seni dan budaya, batang garing ini adalah sebuah filosofi hidup yang terutama yang diyakini oleh umat Hindu Karingan yang ada di tanah Dayak ini. Ini adalah suatu bentuk simbol kekuatan sehingga mengingatkan kita tentang yang satu pola hidup kita di dunia dan dengan Yang Maha Kuasa. Ini adalah prinsip-prinsip yang memang harus jadi penekanan, dan ini memang sebagai pegangan terutama untuk kami yang bergerak di seni budaya, mengangkat sumber-sumber budaya adalah batang garing ini sebagai filosofi hidup yang memang harus ditanamkan sampai kapanpun dari generasi yang tua dan sampai yang generasi yang muda. Jadi batang garing ini sendiri juga memberikan simbol bagaimana kehidupan abadi, bagaimana kita menyikapi keseimbangan hidup, menyikapi kosmik antara kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Yang ini yang memang penggambaran yang jelas, apalagi dalam kita bergerak masalah di seni budaya ini, khususnya untuk Batang Garing.

0: Batang Garing menurut pandangan kami sebagai masyarakat suku Dayak Ngaju, baik pengaruh maupun manfaat yang dirasakan antara lain yaitu, satu, pengaruh terhadap keyakinan atau kepercayaan, di mana pada kalangan suku Dayak Ngaju pada umumnya dan masyarakat Dayak Ngaju yang masih memeluk agama Hindu Karingan pada khususnya mempercayai bahwa Batang Garing merupakan suatu tuntunan atau gambaran kehidupan manusia sejak awal diturunkannya ke bumi ini. Dan Batang Garing juga dijadikan semacam falsafah atau tuntunan bagi masyarakat Dayak Ngaju itu sendiri. Nah, kemudian pengaruhnya juga terhadap sosial kemasyarakatan, yaitu seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa Batang Garing merupakan tuntunan atau panutan masyarakat suku Dayak Ngaju dalam bermasyarakat. Contohnya ya dengan gotong royong atau handep hapakat habaring hurung. Nah, kemudian saling menghargai sesama, baik sesama entaren suku Dayak Ngaju itu sendiri maupun dengan suku-suku yang lainnya, dengan tidak memandang bahwa dia berasal dari suku mana, dia berasal dari ras apa, tidak. Nah, itu suatu falsafah menurut kami sebagai suku Dayak Ngaju. Nah, kemudian juga terhadap alam lingkungan dengan menjaga kelestarian alam tersebut serta menghormati penguasa alam atau malaikat Tuhan yang menjaga keharmonisan dan kestabilan dari dunia ini. Kemudian pengaruh ini juga berkaitan dengan bidang-bidang atau sektor usaha maupun pariwisata. Antara lain, Batang Garing ini dijadikan sebagai, ya katakanlah sekarang ini dijadikan sebagai motif batik khas Kalteng dengan menghadirkan potensi-potensi wisata maupun daya tarik wisata lah. Nah, kemudian dari Batang Garing ini juga dapat Batang Garing ini apabila digambarkan atau dilukiskan dapat dikomersilkan dengan tidak menghilangkan arti atau makna yang tercantum dalam Batang Garing tersebut. Yang kemudian juga Batang Garing ini dapat sebagai sumber-sumber penelitian ilmiah. Artinya dapat dilakukan riset atau sebagai penggalian sejarah bagi suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.
1: Kami sebagai pendatang melihat Batang Garing sebagai filosofis pohon kehidupan memang perlu dilestarikan, perlu kita hayati bersama sehingga di dalam pengamalan kehidupan sehari-hari kita dapat berorientasi pada Batang Garing itu, karena Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, ataupun gambar atau ornamen dari Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, tetapi memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi dalam kehidupan kita. Jika seandainya kita mampu memahami nilai-nilai filosofis ini, maka kehidupan kita akan menjadi damai, sejahtera, baik di dalam dunia ini ataupun di akhirat nanti gitu. Karena nilai filosofis Batang Garing sebagai pohon kehidupan mencerminkan bagaimana alam nyata dan alam sana, sehingga kehidupan ini benar-benar menjadi sebuah kehidupan yang bermanfaat baik bagi diri kita sendiri, sesama manusia ataupun lingkungan kita.
2: Batang Garing atau gambar Batang Garing tersebut sangatlah baik karena Batang Garing memiliki makna arti dari kehidupan kita di dunia ini, terutama bagi umat beragama Hindu Karingan. Dan kita ketahui pula segi filsafatnya sangatlah tinggi dan memiliki nilai-nilai yang logis dan baik. Harapan saya ke depannya, kalau bisa bagi umat Hindu Karingan itu sendiri dan pada umumnya agama lain harus memiliki gambar Batang Garing di setiap rumahnya masing-masing. Mengapa saya mengatakan Seperti itu karena batang garing melambangkan dan suatu kehidupan yang tegar dan kokoh. Bisa juga memberikan kepada yang lain seperti ranting dan buah-buahan, yaitu melambangkan suatu keharmonisan bermasyarakat di lingkungannya. Dan juga ada menggambarkan dari segi bulu dan tingkang, yaitu kita manusia ini selalu berinteraksi sesamanya dan berinteraksi dengan Tuhan yang mengkuasa. Batang garing juga memiliki, yaitu bungking kayu erang tingkang, dan juga memiliki sesuatu air yang menetes, yaitu merupakan danum nyelongkaringan belum yang mencepatkan air suci bagi umat beragama Hindu Karingan itu sendiri. Dari semuanya itu sangatlah berarti sekali dan sangatlah mengandung dalam ajaran agama Hindu Karingan, dan juga filsafatnya sangat tinggi. Ada juga harapan saya yang terakhir, yaitu jagalah dan lestarikanlah batang garing, dan pelajarilah arti dan maknanya dari batang garing itu sendiri, supaya dalam suatu pengertiannya atau pengaprahannya tidak salah dari yang sebenarnya, yaitu merupakan arti dari batang garing, pohon kehidupan.

Suku Dayak Ngaju begitu menghormati dan menghargai lingkungan alam, tempat tinggal mereka. Karena simbol yang terkandung di dalamnya, batang garing pun dianggap sakral oleh suku Dayak Ngaju. Dengan lukisan batang garing, suku Dayak Ngaju menggambarkan sejarah terbentuknya bumi dari asal mula di masa lalu di langit menuju suatu akhir di masa depan.

0: Di era Gen Z, dunia ada di genggaman tangan. Satu swipe bisa membuka dan menambah wawasan. Namun, di sisi lain bisa memicu perdebatan panjang di kolom komentar.
1: Kak, lihat ini deh. Tweetku tentang berbagi pekerjaan di dalam rumah jadi viral. Tapi komennya bikin capek.
2: Yang bilang perempuan itu kodratnya di dapur.
1: Nah itu, padahal aku gak bilang semua laki-laki salah. Aku cuma bilang kalau tanggung jawab itu harus adil.
2: Jujur ya, Kak. Dulu aku mikir isu gender itu lebay. Tapi sekarang, kayaknya aku mulai paham.
1: Itu namanya proses. Pengharustamaan gender bukan menyalahkan siapa-siapa, tapi merapikan sistem yang timpang.
3: Hei pejuang kesetaraan, timeline kalian aman hari ini.
1: Ketika ngomongin gender, emang timeline pernah aman?
3: Tapi justru di situ pentingnya. Gender itu bukan cuma sekedar perempuan dan laki-laki, tapi soal akses, peran, dan suara.
2: Din, jujur ya, aku kadang takut salah ngomong tentang gender.
3: Takut itu wajar. Yang bahaya itu takut untuk belajar.
0: Bagi Gen Z, gender bukan kotak sempit. Ia spektrum, pengalaman, dan realita sehari-hari.
4: Nara, bantu ibu di dapur. Abangmu capek kerja itu.
1: Bu, aku juga capek. Aku juga kerja, Bu.
4: Loh, kamu kok ngelawan?
1: Bukan melawan, Bu. Aku cuman ingin ibu adil.
4: Zaman ibu dulu gak ribet kayak gitu.
1: Justru karena dulu ribetnya dipendam sendiri oleh ibu, jadi sekarang kami mau bersuara, Bu. Kemarin aku debat dengan ibuku, karena aku tidak menemukan keadilan di rumah.
3: Nar, perubahan itu pelan, bahkan di rumah sendiri.
1: Aku tahu, tapi capek aku harus jelasin terus.
3: Tapi, tanpa kamu sadari, kamu membuka jalan keadilan buat adik perempuan kamu juga di rumah.
2: Guys, pengharustamaan gender itu soal semua orang mendapat kesempatan yang sama. Buat Gen Z, kesetaraan itu bukan teori, tapi praktik di rumah, di kampus, di tempat kerja, bahkan di media sosial.
1: Iya, tweetku juga sampai dipakai dosen buat diskusi kelas.
2: Tuh kan, suara kamu mulai ada dampaknya.
3: Perubahan selalu dimulai dari yang berani bersuara.
0: Pengharustamaan gender bukan soal siapa lebih unggul, tapi bagaimana semua bisa tumbuh dengan setara. Bagi Gen Z, kesempatan bukan mimpi, ia sedang diperjuangkan. Satu percakapan, satu unggahan, satu keberanian kecil dalam satu timeline bernama kehidupan. Demikian mini drama berjudul Pengharustamaan Gender dari kacamata Gen Z, suara yang tak lagi diam. Dengan kerabat kerja, penulis naskah Masrur Adiputra SSN. Nara diperankan oleh Cynthia Tri Setiani Baga SIKOM. Raka diperankan oleh Ahmad Rizaldi Esos. Dino diperankan oleh Dewa Maulid Pratama AMD. Ibu diperankan oleh Immanuel Putri Lintang Wisesa STR IKOM. Narator disuarakan oleh Masrur Adiputra SSN. Operator dan montase Robi Setiawan SKOM. Sampai jumpa dalam kisah menarik lainnya.

0: di jantung Kalimantan Tengah, di kota yang dibelah sungai dan diselimuti hutan tropis, ada kehidupan yang tak pernah benar-benar diam. Perjalanan ini akan membawa kita menyusuri rasa, mendaki kisah, dan menyelami makna. Tiga tempat, tiga suasana, satu harmoni yang mengalir. Hari ini, perjalanan kita dimulai dari desa wisata Segohong, sekitar 35-40 menit dari pusat kota Palangkaraya.
1: Hai, saya Listia. Hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk mengeksplorasi destinasi wisata alam dan budaya ikonik di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan perjalanan saya yang pertama hari ini, kita akan menuju desa wisata Segohong yang saat ini kita akan kunjungi. Ada apa di destinasi wisata Segohong? Mari ikuti saya.

0: apa kabar?
1: Baik.
0: Kabar baik. Ibu, tadi lama kita gak ketemu ya.
1: Iya.
0: Nah, ya, kali ini saya bersama Ibu Tati. Jadi Ibu Tati ini salah satu kepengurusan dari Pok Darwis ya. Ibu Tati, ya, apa aja sih wisata yang ada di Seigohong ini, Bu?
1: Oh, ada beberapa wisata di sini. Uh-huh. Yang pertama Teluk Kaja ini, terus Sungai Batu, yang ketiganya Danau Bahandang di Teranti 8, terus yang paling ikonik di sini yaitu Kafe Atmosfer yang diminati oleh banyak anak-anak muda tentunya.
0: Kafe Atmosfer ini kalau nggak salah yang terapung itu ya, Bu ya?
1: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Nah, saya lihat kita kan lagi pakai baju nih tadi ya.
1: Iya.
0: Ini buatan sendiri atau gimana?
1: Oh, ini Ibu Tati, kebetulan dikasih oleh Kemenparekraf. Kan kita kemarin dapat ya anugerah 50 besar desa wisata.
0: Wah,
1: di Seigohong ini ya.
0: Wah, keren sekali.
1: Ya.
0: Oke, baik. Jadi ini bisa disewakan kepada pengunjung yang mau jalan-jalan ke desa Seigohong ini.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Oke, berapa nih biayanya untuk sewa sangkarut ini?
1: Iya, kalau di sini per ikonnya 10.000.
0: 10.000 rupiah saja?
1: Iya.
0: Wah, murah dong.
1: Iya dong.
0: Jadi dengan 10.000 rupiah kita bisa dapat foto yang estetik di tempat yang luar biasa.
1: Benar.
0: Nah, Bu Tati, kayaknya Bu Tati harus ngajak saya jalan-jalan deh.
1: Ya, boleh.
0: Ayo kita jalan-jalan aja ya, Bu.
1: Yuk.
2: Kami memilih destinasi pertama ini karena kami rasa mengisi perut terlebih dahulu cukup menarik sebelum eksplor lebih dalam tentang indahnya alam Kalimantan Tengah. Sungai bukan sekedar latar pemandangan saja. Bagi masyarakat Kalimantan, sungai adalah urat nadi kehidupan. Sungai menjadi jalur transportasi, sumber penghidupan, sekaligus ruang interaksi sosial sejak dahulu. Dan kini, di atas arus yang sama, hadir sebuah inovasi wisata kreatif yang memadukan alam dan gaya hidup modern.
0: Mas William.
3: Halo.
0: Hai. Akhirnya saya datang ke tempat ini.
3: Selamat datang di Atmosfer.
0: Oke, kita boleh duduk dulu?
3: Boleh, silakan duduk.
0: Oke, baik. Oke, Mas William.
3: Ya, gimana?
0: Saya ingin tahu apa saja yang ada di Cafe Terapung ini.
3: Cafe Terapung ini suasananya pastinya.
0: Oke.
3: Suasananya.
0: Makanan apa yang menjadi ciri khas dari Cafe Terapung Atmosfer ini?
3: Makanan ciri khas utama adalah makanan lokal yang warga Seigohong yang dengan sepenuh hati menyajikannya kepada tamu-tamu kita.
0: Oke, jadi ini dibuat langsung dari tangan masyarakat di Desa Seigohong ini?
3: Benar.
0: Boleh dong saya nyicipin ya?
3: Boleh.
0: Oke, ini apa ini?
3: Ini namanya Gohong Smooth Flora.
0: Gohong?
3: Gohong Smooth Flora.
0: Gohong Smooth Flora.
3: Ya.
0: Kalau ini?
3: Ini Balinga.
0: Balinga. Oke, dan ini?
3: Itu Banana Crunchy Fries.
0: Oke, kalau ini dulu filosofinya apa ini?
3: Karena saya mengambil nama dari kata Gohong, berarti bahwa flora di Seigohong itu ramah-ramah loh.
0: Oke.
3: Dan itu memang kan pretty gitu loh, dengan style yang tropical style.
0: Oke.
3: Okay. Tapi juga cantik tuh lihat.
0: Oke. Okay. Kalau ini?
3: Balinga itu dari kata bahasa Dayak ya, artinya cantik, atraktif, tampan, dan ini saya pakai daun sawang karena itu representasi dari Balinga itu sendiri, kecantikan itu sendiri.
0: Oke, dari Balinga ini sajiannya ada apa aja? Ingredients-nya lah.
3: Ingredients-nya ini kita memang nggak biasa sih.
0: Oke.
3: Kita pakai madu kelulut.
0: Oke.
3: Which is itu bukan madu, bukan dari honeybee, tapi dari stingless honeybee, madu portokal asli. Kita pakai unsur teh hitam, lime, sama air fermentasi beras.
0: Oke, okay, saya mau coba ini dulu ya.
3: Of course, ya,
0: ini smoothie.
3: Smoothie, ya.
0: Oke. Okay. Ini perpaduannya seimbang. Ada rasa nanas yang udah menjadi ciri khasnya. Dengan smoothie-nya yang kental banget. Kalau ini adalah Balinga. Oke, okay. Saya pengen nyicip gimana ya?
3: Okay.
0: Kayaknya penonton juga harus nyicip datang ke sini deh ya. Oke, okay, ini boleh saya cicip nih?
3: Silahkan, mari.
0: Boleh. Saya di sini akan terbang nggak nanti?
2: Di bawah langit yang indah, jatuh perlahan ke permukaan air dan percakapan yang mengalir tanpa dibuat-buat. Disinilah kita belajar bahwa berkembang tidak selalu berarti meninggalkan. Perjalanan berlanjut sekitar 15 menit menuju kawasan Bukit Tangkiling. Di antara gugusan batu granit purba yang diperkirakan berusia jutaan tahun, berdiri sebuah formasi yang tak hanya menyimpan bentuk, tetapi juga cerita. Inilah Batu Banama. Legenda masyarakat Dayak mengisahkan Batu Banama adalah perahu yang berubah menjadi batu karena pelanggaran adat. Sebuah kisah tentang janji, tentang ketidaktaatan, dan tentang konsekuensi. Di sekitar kawasan ini terdapat Pasah Patahu, tempat persembahan dalam ajaran Kaharingan, kepercayaan asli masyarakat Dayak yang kini diakui sebagai bagian dari Hindu di Indonesia.
0: Tujuan saya ke sini itu yaitu untuk bernasar dan berdoa. Tentu saja kami suku Dayak Kalimantan Tengah, khususnya penganut Hindu Kaharingan, percaya bahwa kami secara turun-temurun berdoa di tempat keramat ini memberikan kedamaian. Dan tujuan dari doa kami itu sendiri adalah supaya kami diberi kesehatan, perlindungan, kesejahteraan juga, dan supaya kami tetap hidup sejahtera.
2: Sekitar 28 km dari pusat kota, masih di Jalan Cilikriwut kilometer 28, terhampar kawasan hutan seluas kurang lebih 65 hektar. Inilah Arboretum Nyaru Menteng. Kawasan ini merupakan hutan tropis dataran rendah dengan karakter tanah rawa gambut. Ekosistem penting menyimpan karbon alami dan penjaga keseimbangan iklim. Lebih dari 100 jenis vegetasi tumbuh di sini, meranti, gelam rawa, hingga kantung semar. Fauna seperti monyet ekor panjang, rusa, biawak, dan puluhan jenis burung hidup berdampingan.
0: Oke Bu Mariana, kita sudah jalan panjang tadi nih ya. Dari awal sampai sekarang kita duduk dulu nih, kita ngobrol di sini nih. Tempatnya sejuk sekali, pas dengan suasana hari ini. Nah Ibu, kabarnya rencananya ke depan ini akan sebagai konservasi Bu ya?
4: Ya.
0: Hutan konservasi, bagaimana nih maksudnya Bu?
4: Rencananya mau kita bikinkan konservasi orangutan, cuman kita masih belum tahu kapan ya. Karena kita masih mengadakan untuk kandang. Jadi kita saat ini itu adalah rehab kandang. Jadi kita pastikan dulu kandang kita aman, karena yang kita rilis ini adalah orangutan yang udah berusia 30-an. Jadi dia tidak bayi lagi, takutnya kan
0: tenaganya lebih kuat begitu Bu ya.
4: Iya, jadi kalau untuk kita pakai kandang yang lama itu tidak mungkin, karena kita harus benar-benar rehab habis. Jadinya kita harus dari awal dulu untuk membikin kandang.
0: Oke, keren sekali nih di hutan kota Nyaru Menteng berkah ini ada banyak flora dan fauna yang ini juga bisa menjadi salah satu tempat edukasi untuk anak-anak.
2: Hutan ini bukan hanya ruang hijau saja, ia adalah ruang harapan. Tempat manusia belajar memperbaiki kesalahan dan memberi kesempatan kedua bagi alam.

Dari sungai, kita belajar mengalir. Dari batu, kita belajar menghormati. Dari hutan, kita belajar menjaga. Palangkaraya bukan hanya untuk dikunjungi, ia untuk dirasakan. Karena yang paling indah dari perjalanan bukanlah destinasi akhirnya, melainkan kesadaran bahwa alam bukan warisan masa lalu, melainkan titipan untuk masa depan.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sekarang, apa-apa serba AI. Bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
2: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
3: Saya akan mengerjakan PR kamu.
2: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
1: Iya ya, cuma ngetes kok.
2: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak pakai AI.
5: Here we go. Hey!

dataran Jawa Tengah. Candi Prambanan berdiri megah sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat. Legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia, membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Yasuikian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Yasuikian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

Di dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

0: bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orang hutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.
1: Pernah ada yang sadar tidak kalau kita bisa melihat sesuatu yang terang secara tiba-tiba, lalu penglihatan kita seperti terlihat ada sesuatu yang terbang di depan mata kita? Itu namanya eye floater. Mengapa kita bisa melihat adanya eye floater, padahal bukan objek sebenarnya yang ada di depan mata kita? Justru karena eye floater itu ada di dalam bola mata kita. Tahukah Anda, bola mata kita terdiri dari 99% cairan dan 1% zat lain, seperti protein, kolagen, dan yang lainnya. Apabila 1% zat lain ini tadi menggumpal, kita akan melihat eye floater itu tepat berada di depan retina kita. Lalu ketika kita melihat cahaya yang begitu terang, sebenarnya eye floaterlah yang kita lihat. Dan apabila kita menggerakkan mata kita, si floater pun juga ikut bergerak. Eye floater seringkali tidak memerlukan pengobatan. Akan tetapi, jika muncul tanda yang lebih serius, misalnya floaternya lebih banyak atau muncul cahaya flash ataupun gelap di sisi penglihatan kita, ini bisa menjadi gejala kondisi mata yang lebih serius.

bahagia saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4, Suara Budaya Nusantara kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197, RRI Digital, dan rri.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Senin, tanggal 11 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

semangat, isen mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat isen mulang.

0: Tata Budaya Nusantara.
1: Tabe salamat lingkungan latai, salam sojud karena malempang. Adila Catalino, bacuramin kasaruga basengat kejubata. Arus, arus, arus. Ya, kulapari, selamat pagi. Senang sekali saya Paulina kembali menemani kulapari hari ini dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam semangat isem mulang. Ya, kulapari. Selamat menjalani hari Senin, sebuah awal dalam sebuah minggu. Tetap semangat menjalani hari kedepannya. Kelapa Hari akan hadir kembali di dalam ruang dengar Anda. Lagu dengan judul Ya Nabi Salam Alaika darinya Maher.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man thaqulat mawazinuh bahwa fi 'aishatir radiyah. Sadaqallahul azim. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berjuta-juta rahmat dan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Dan hanya dengan karunia-Nya kita dapat dipertemukan dalam rangkaian acara RRI yang alhamdulillah pada hari ini kita dengarkan bersama-sama. Semoga pertemuan ini mampu menambah khazanah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama semoga para pendengar diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, kerabat beliau, ahlul bait beliau, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW pada hari akhirat kelak. Amin ya mujibas sa'ilin. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, kita ketahui, bahkan kita sadari, saat ini alat teknologi berkembang dengan sangat pesat, berkembang dengan sangat cepat, bukan hanya di daerah perkotaan, tetapi juga sampai di daerah pedesaan, sampai ke pelosok-pelosok desa. Salah satu alat teknologi yang telah dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat adalah adanya handphone atau disebut HP, atau juga disebut dengan smartphone, HP pintar. Pada zaman dulu, orang bisa berkabar melalui telepon. Ia harus pergi ke kecamatan untuk menggunakan telepon umum, bahkan dengan harus menggunakan koin-koin untuk agar telepon umum tersebut bisa tersambung menelpon ke tempat lain. Sementara di zaman sekarang, setiap rumah sudah memiliki HP. Bahkan dari banyak masyarakat yang memiliki HP lebih dari satu buah. Ada HP yang khusus untuk keluarga, ada HP untuk bisnis, ada HP untuk teman, ada HP dan lain sebagainya. Khusus HP-nya untuk penggunaan masing-masing. Bahkan dalam satu keluarga, semuanya yang ada di rumah mempunyai HP. Dari ayahnya ada HP-nya, ibunya ada HP-nya, anaknya ada HP-nya. Nah, seluruh anggota keluarga mempunyai teknologi ini, yaitu HP. Dari segi jenis HP, masyarakat kita banyak memiliki HP khusus untuk telepon, SMS, serta HP yang khusus untuk disambungkan ke internet sehingga kita bisa melakukan WhatsApp. Inilah teknologi yang canggih yang bisa kita rasakan pada saat ini. Tapi kenyataannya menjadikan masyarakat kita sulit untuk menghindari keberadaan HP. Bahkan HP menjadi salah satu kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Dengan adanya HP, seorang dapat berinteraksi dengan orang lain yang jaraknya jauh dengan cara yang cepat, dengan cara yang hemat. Pemirsa, pendengar RRI yang dimuliakan Allah, memang HP memiliki dampak positif, tetapi juga kadang memiliki dampak negatif. Terlebih bagi anak-anak kita, HP bisa merubah sikap dan kepribadian. Dari yang awalnya baik, mereka bisa berubah menjadi kurang baik. Atau sebaliknya, dari yang awalnya kurang baik, yang awalnya jelek, bisa menjadi baik.
Nah, itulah kadang-kadang ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Dengan adanya HP, maka kita bisa mencari ilmu pengetahuan. Dengan adanya HP, kita mampu mendapat pengetahuan-pengetahuan yang beragam, mendalam, dan mudah. Kita bisa cari, searching hal-hal yang mengenai pengetahuan. Ini sebagaimana Rasul berkata, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Inilah kemudahan apabila kita mencari sisi-sisi positif dengan adanya HP atau smartphone tersebut. Kita harapkan yang pertama kita ambil sisi positifnya, yaitu mencari ilmu pengetahuan dengan menggunakan HP atau smartphone. Yang kedua, dengan adanya HP atau smartphone ini, tentu kita mampu menambah teman atau sahabat, mampu menambah ikatan tali silaturahim. Inilah yang harus disyukuri. Dengan adanya silaturahim, kita semakin mudah, bahkan dianjurkan di dalam Islam. Tetapi jangan sampai kita menyalahgunakan dengan banyaknya teman yang ada di HP dan banyaknya koneksi yang ada di HP. Kita gunakan untuk hal-hal kejahatan, kita gunakan untuk hal-hal penipuan, kita gunakan hal-hal untuk yang kurang baik, mengekspos sesuatu yang kurang baik, bahkan bisa mencela orang lain, bahkan bisa menghinakan diri sendiri. Inilah dampak yang negatifnya. Tentu kita berharap dampak positifnya dari HP tersebut, karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita selalu menjalin tali silaturahim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya orang-orang beriman itu sungguhnya bersaudara. Oleh karena itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat Allah. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Dengan adanya HP atau smartphone, maka silaturahim bisa menjadi hal yang positif dengan adanya smartphone tersebut. Bahkan dengan adanya smartphone, kita bisa mampu lebih dekat lagi kepada sanak dan kerabat kita. Nah, mudah-mudahan ini bisa mampu menjadi wasilah, menjadi perantara. Pemirsa pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan kadang-kadang ada dampak yang kita takutkan, yaitu dengan adanya HP, para anak-anak kita, para remaja kita tidak fokus untuk menuntut ilmu. Mereka lebih senang bergadang bersama teman-temannya hingga malam hari, menonton apa yang ada di HP mereka. Nah, inilah yang kita takutkan. Ada juga pengaruh-pengaruh dengan game, pengaruh-pengaruh dengan permainan-permainan yang ada di HP, sehingga merubah tingkah laku mereka. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pendengar RRI yang dimuliakan Allah, oleh karena itu kita berharap bahwasanya dengan adanya HP yang semakin membanjir, semoga kita dapat gunakan dengan sebaik-baiknya. Terutama kita jaga anak kita, kita kokohkan silaturahim di antara kita, selalu kita awasi anak-anak kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Peliharalah dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka. Marilah sama-sama kita mengawasi penggunaan HP agar kita dapat menjadi makhluk yang bermanfaat, makhluk yang cerdas, bisa mengambil hikmah dari sisi positif dan negatif HP tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Budaya Nusantara.
1: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
2: Hui ma, pun hayal sindei lah. Ikau mahining radio jikau na.
3: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe dah ikau tenang nyai. Mamam tu na lagi menyeneh berita Kutak Ita.
2: Kai au.
3: Ewe ya tu na tege jadi.
2: Yelah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu na nyai.
2: Wei. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai, je mana pak mamam tu na bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken barang RRI tu na. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh, amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
2: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

dan sertifikasi jurus sembelih halal bertujuan untuk mencetak tenaga penyembelih yang kompeten, profesional, serta memahami syariat Islam dan standar kesehatan dalam proses penyembelihan hewan. Penyembelihan hewan, kata dia, merupakan bagian penting dalam menghasilkan daging yang asuh, yakni aman, sehat, utuh, dan halal.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz MW

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Perempat Suara Budaya Nusantara.

dengan energi positif. Nah, salah satu cara sederhana nih untuk memulai hari adalah dengan sarapan sehat. Tapi menariknya di kelapa hari, sarapan tidak selalu harus makanan modern atau cepat saji. Banyak kearifan lokal Indonesia yang justru menghadirkan menu sarapan bergizi dan kaya budaya. Di Kalimantan nih misalnya kelapa hari, ada soto banjar yang hangat dengan aroma rempah khas, cocok disantap di pagi hari. Nah, di Jawa juga ada nih nasi pecel dengan sayuran segar dan sambal kacang yang menggugah selera. Sementara di Sumatera, ada lontong sayur dan bubur kampiun menjadi bagian atau pilihan yang mengenyangkan sekaligus penuh cita rasa tradisional. Kelapa hari, sarapan lokal bukan hanya soal rasa, tetapi juga bentuk pelestarian budaya kuliner Nusantara. Dari bahan alam, cara memasak turun-temurun, hingga kebiasaan makan bersama keluarga. Semuanya mengandung nilai kebersamaan dan identitas daerah. Jadi nih kelapa hari, yuk mulai Senin ini dengan sarapan yang bukan hanya mengisi perut, tapi juga menjaga warisan budaya Indonesia tetap hidup. Dan kelapa hari tetap bersama Pro 4 RRI Palangkaraya, suara budaya Nusantara, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda lagu Minang terbaru nih, Minang Timur terbaru yang dinyanyikan oleh Wita Sophie. Selamat mendengarkan.

0: pengen berprestasi di olahraga, tapi rasanya males banget buat mulai latihan.
1: Kalau terus ditunda, kapan mulainya? Prestasi itu gak datang tiba-tiba, butuh proses dan konsisten.
0: Iya sih, tapi aku merasa belum cukup bagus.
1: Justru, semua atlet hebat juga mulai dari nol. Yang penting itu niat, usaha, dan gak gampang menyerah.
0: Jadi aku harus mulai dari hal kecil dulu ya?
1: Betul banget, mulai dari rutin olahraga, jaga pola hidup sehat, dan terus disiplin. Dari situ kemampuanmu pasti berkembang.
0: Kamu gimana Nat? Udah konsisten olahraga?
1: Nah itu juga pengingat buat aku. Kita harus saling dukung supaya sama-sama jadi lebih baik.
0: Setuju. Yuk, mulai sekarang kita lebih aktif dan semangat berolahraga.
1: Karena dari tubuh yang sehat, lahirlah prestasi yang hebat.
2: Ayo berolahraga dan raih prestasi untuk Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun satu tahun dua kali, ya, tiga kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Kopari kembali lagi bersama saya Paulina di RRI Prom 4 Palangkaraya Suara Budaya Nusantara 95,1 MHz. Kopari pagi hari sering sekali menentukan semangat kita sepanjang hari. Karena itu penting untuk memulai Senin dengan energi yang baik, salah satunya lewat sarapan. Nah, kopari, menariknya nih banyak makanan tradisional Indonesia yang sebenarnya sudah menerapkan konsep gizi seimbang sejak dulu, bahkan sebelum istilah healthy life populer seperti sekarang. Kopari, contohnya bubur pedas khas Kalimantan Barat yang dipenuhi sayuran dan rempah. Kemudian papeda dari Papua yang kaya karbohidrat alami. Atau ada juga ketupat kandangan nih dari Kalimantan Selatan yang begitu dekat dengan kita, yang gurih dan nikmat disantap di pagi hari. Nah, semua menu itu lahir dari kearifan lokal masyarakat yang memanfaatkan bahan pangan sekitar secara bijak dan sehat. Kearifan lokal dalam kuliner mengajarkan kita untuk menghargai alam, mengurangi makanan instan berlebihan, dan menjaga cita rasa daerah agar tidak hilang ditelan zaman. Dan kopari, di tengahnya tren makanan modern, makanan tradisional justru malah punya cerita, filosofi, dan nilai budaya yang kuat. Jadi untuk kopari pagi ini sudah sarapan apa nih? Jangan lupa sarapan, pilih menu yang sehat, hangat, dan dekat dengan budaya kita sendiri. Karena dari meja makan sederhana, kita ikut menjaga identitas Nusantara. Oke kopari, jangan kemana-mana, tetap bersama Paulina di Pro 4 RRI Palangkaraya. Setelah ini kita akan hadirkan di ruang dengar Anda lagu dari Alvina Branner dengan judul Ratok.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: 105,1 MHz Pro4 Palangkaraya Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Paulina menemani Kulapa Hari di pagi ini. Kulapa Hari, semoga Senin pagi ini membawa semangat baru untuk menjalani aktivitas. Bicara soal pagi nih, Kulapa Hari tentu tidak lengkap tanpa sarapan. Selain penting untuk kesehatan, sarapan juga bisa menjadi cara sederhana nih mengenal kekayaan budaya Indonesia lewat makanan tradisional yang diwariskan turun-temurun. Nah, Kulapa Hari, setiap daerah punya ciri khas sarapan yang unik. Di Kalimantan Tengah ini sendiri ada juhu singkah. Di Sulawesi ada coto Makassar, sementara masyarakat Betawi akrab dengan bubur ase atau nasi uduk di pagi hari. Nah, makanan-makanan ini bukan sekedar kuliner, tetapi bagian dari identitas dan kebiasaan hidup masyarakat setempat. Kearifan lokal terlihat dari penggunaan bahan alami yang Kulapa Hari, rempah tradisional, hingga cara memasak yang masih mempertahankan nilai gotong royong dan kebersamaan keluarga. Bahkan banyak resep tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi tanpa kehilangan cita rasanya. Nah, di era modern saat ini, Kulapa Hari, saat segala sesuatu serba cepat, menjaga tradisi melalui makanan lokal menjadi penting agar budaya kita tetap dikenal oleh anak muda atau Gen Z jam sekarang ya. Jadi Kulapa Hari, yuk mulai Senin ini dengan sarapan khas Nusantara. Selain sehat dan lezat, kita juga ikut mencintai budaya Indonesia dari hal paling sederhana. Dan Kulapa Hari tetap semangat dan terus lestarikan budaya bersama Pro4 RRI Palangkaraya.
1: Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.